0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan membawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Jabatan Marin Wilayah Naratiwat ingatkan pengusaha bot ataupun perahu dan semua orang berhati-hati berlayar hingga tanggal 15 Julai ataupun Karakadakom. Jabatan Marin Cawange Wilayah Menara mengeluarkan amaran kepada semua pengusaha bot dan juga perahu dan juga semua orang supaya meningkatkan langkah berjaga-jaga ketika berada di laut sehingga tanggal 15 Julai. Amaran ini susulan pengumuman Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utut Niyom Wittaya mengenai keadaan laut bergelora di Laut Andaman dan juga Altai bahagian atas serta hujan lebat hingga sangat lebat di kawasan pantai barat selatan Thai bagi menjamin keselamatan semua jenis bot.

Kerja kepada para pegawai dan juga anggota yang sedang menjalankan tugas di wilayah jalan. Pengurniaan sumbangan diraja ini mencerminkan keprihatinan dan sokongan baginda terhadap pengorbanan para petugas yang melaksanakan tanggungjawab demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Semua pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi yang menerima sumbangan tersebut menzahirkan rasa syukur, terharu dan menjunjung setinggi-tinggi kasih serta menjunjung limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Negara Thailand.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Dengga Berita Polisi Kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala Radio untuk anda.
6: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: Happy Family Radio
1: FM 105 MHz.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selamat

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhan.

tanggung ni awen ngah gunung setara salen-salen terisih ngepak salen. Satu salen untuk nenek awak guru mula nenek terjangin-jangin nenek galang-galang nenek selindu sepok uem ngiga tujuh di atas panggung di bawah panggung. Jangan siapa dua skok sepok, jangan siapa dua dikikian. Ini hari ini ketika dengar, sore dengar, semua umana aku nak bui di atas, jadikan payung di bawah, jadikan pelapik-pelapik asal, pelapik usul, pelapik terjeli anak Raja Wali Kipah, layang anak layar putih. Mungkin cerita dirasa dia yang muda anak tu cakoh anak setara potih polah anak putih dia bakok. Anak cedis tu perut, anak tumbuh pisah kelak air, anak cedis pisah kelak siya jin tanah, jemalai tanah, bukit daik, gunung berapi, sidi guru, sidi bekak, katok perut puh tukar. Hei, kersianin datang dari Jawa, habis harta mining gadah tu tua. Kok dabal kok luk, dabal luk, habis lu cekok, gadah lu puluk.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dengan di pada ruang high school harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayira Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat dah. Sejak di sini kapat dengan khabar berita dah. Lepas tu dengan lagu-lagu hak saya jemput mai we kepada adik kakak kita boleh kita gapat di pada orang yang dikatik dah. Lepas tu masa ni peminat duk dengar di tempat tem mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana di pada petani duduk buat gapo boleh kita takat tali ya hubungi 073-203-583 dan masa berehat duk buat apa ataupun nak tukar khabar kita pun boleh juga dah. Pada hari ni saya nak jemput cara-cara gapo we kepada adik kakak kita pada orang yang high school harian masa ni tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang high school harian.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ni masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh berjumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ni abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Ha, minta wi kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Apa tu yang lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bincang di sini nah pada Gold FM 95 MHz Sawat Hajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Patu kita nak rehat dengan lagu sementara, patu kita klik mai pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bincang ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, jangan gaduh gikano, jangan gaduh halih, glomeh. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tagi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir lah. Pusingnya yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni bu ambil tugas pula ganti bewang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petai lebih kurang hingga sampai pukul 5 petai satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Glamet FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana tak kira lah baru sudah kerja baru kelik beli tubik kedai tak kira lah nak gimana saja dah minta kita tu jalan dengan selamat sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petaning silap salah sikit sebanyak lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Di Glamet FM 95 MHz. So, waktu jalan kita nak mari berkecek, nak mari bicek. Ha, apa saja dah. Gitu untuk hari ni ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua sudah didengar di pada ruangnya. Selamat petang masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jitlek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sawatah Jala bahasa Melayu tepat teh 24 jam. Di masa berehat peminat semua masa learning dah duduk bawa kereta klik kepada rumah kita lagu mana tu bawa dengan koho-koho sobat hati dah. Biar duk mi anak cucu di masa lah ni pun bawa koho-koho juga deh. Lepas tu masa lah ni peminat duk dengar di tempat tema mana ratik suara cerak kedak udara lagu mana kita boleh kasi boleh di pada orang yang selamat petang nombor tu lah 073-203-583 deh. Gapak dengan khabar berita banyak jalan sangat di pada gelombang FM 95 tu setiap masa 24 jam nak jumpa dengan DJ-DJ banyak orang deh. Tetapi setiap masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang tu jumpa dengan adik Dina dulu di masa lah ni dapat dengar khabar berita setiap hari dan setiap petang di masa lah ni kata dah. Ataupun di pada bahasa Thai ada juga hak suara jala kita dah dengar FM 92 MHz dan 94.25 MHz dah. Ataupun di pada online pun ada juga dah page suara jala krom pacar sampan masuk kita tekan titam sikit dah tekan titam tekan tuk cai dah untuk nak kita boleh dapat dengar khabar berita banyak-banyak sekarang setiap hari dah pada tempat teh hak wilayah jala ataupun ya di berita hak kajak ewi kepada adik kakak kita boleh gapak tahu daripada orang lain dulu dari masalah ni boleh mudah jalan mana boleh kita gapak di jalan itulah deh masalah ni peminat mana nak ngan lagu gapo tamah ataupun nak kasih itu kita masa berehat dulu dah satu ni klik main pada hubungi yang kedua pada cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua nak ya di cara gapo tu dan kita main hubungi yang kedua di pada orangnya selamat petang.

kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada orang yang selamat petang masa learning dan masa berehat hok peminat semua untuk dengar di tempat temano gatik dan dengar duk kedate lagu mana ataupun duk dengar di pada dalam nak dan duk jual bele-bele duk goreng bele-bele patu buka pusing radio mari di pada gelombang FM 95 bunyi sorong ni tu boleh kah pak khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa kita dah patu setiap masa pukul 5 petang sampai pukul 6 petang tu di pada ronge selamat petang dah wi kepada adik kakak kita di masa lah ni dah biar bawa kereta bawa motor tu bawa dengan koho-koho sobat-sobat hati dah untuk nak wi kita klik sapa rumah dengan selamat gatik dah masa lah ni kita jangan lupa jaga dengan kesihatan kita di masa ning dengan nyakit nyamuk mari pula dah peminat dah ataupun kita orang panggil kata kai liat ok ha tu nyakit nyamuk pun mari demam semua pun banyak sangat dah makalah pembuka anak cucu kita pun kita waso baik kena jaga deh di masalah ni untuk kepada kesihatan dia katik deh iaitu deh kok krom kok kumro yo gaya agak gata di pada masa ni ada adik kakak kita jadi nyakit nyamuk ni banyak sangat dah iaitu yo wi kita jaga-jaga di masa ni jaga dengan tubuh badan kita sendiri patu jaga lagu mana matakan hak dia dah matakan hak dia duk rumah jaga di rumah boleh dah di pada keliling rumah kita tu cuci-cuci bersihlah dah pada tempat-tempat hak mana ada air duk jadi kang lagi dah duk wi air dalam makuk kok kucing dah kalau siap sudah dah wi terak wi kering situlah yang duk wi nyamuk hidup telur dah. Lepas tu banyak kara dah dengan air hok boh dalam lomong kita ataupun dalam ong kita hok kita duk mani-mani tu katuk. Katuk tudung sikit dah katuk tudung sikit untuk tak sewi nyamuk ni mai hidup telur juga hok yang dibahaya kepada kesihatan hok kita dah. Lepas tu di masalah ni jaga dengan kesihatan hok kita yang baik molek dah dengan cuci rumah kita kedah cuci tempat kerja kita lepas tu tengok-tengoklah jaga-jaga kesihatan hok kita tengok molek akan hak anak cucu kita lagu mana demam dak lagu mana kalau ada wasa butir naik deh tubuh panas dak sedak tubuh lagu mana bawa gilah gi mah pita deh untuk nak wiwi bomo ni wi ni cai lah kata ya digapo lagu mana ataupun kita ni dak wak kijo dalam ute masuk dalam ute dak gi une-une lagu mana tu dak kutik bahagia dalam ute tu lagu mana dak mana motong lagu mana ha goyak perawat wi kok bomo tahu dah untuk nak wi bomo tu wi ni cai betul kata ya di gapo mari dengan gapo dah inilah wi yo kubak dengar kena jaga inilah saya kem tahu kepada peminat semua di pada ruangan selamat petang wi kita jaga-jaga kesihatan kita yang baik di masa lo ni untuk nak wi gagah selamat buat ibadat wi kepada tubuh badan kita sendiri dah inilah kita wak masa berehat satu lagi patu klik mai pada hubungi yang ketiga di pada ruangan selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada orangnya. Selamat petang. Masa ni tengok masa ya di masa lewat. Ada silap salah mana, saya akan maaf di rungin. Dikatik patuh. Klik meja 40 pada hari esok masa tu lah. Pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Stesen Radio Sarawak lah. Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Masa ni saya Dina Fahira Yicik lah. Minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

mula ulama-ulama itu ialah orang makir saka Nabi. Kamu ada ulama yang sebenar, yang tak kena amanah Tuhan, yang tak kena hukum Tuhan, yang tak kena hadis Nabi, yang tak kena cara Nabi. Ini al-ulama warasatul anbiya, yang takut pada Allah. Sebab tu kampung sama kita molek dah, kita ambil orang ceramah mari, tapi kita ambil orang berkat-berkat atik mari. Dengan orang berkat berapa nak mana ceritanya? Apabila orang berkat masalah kampung, Tuhan tolak bala, Tuhan wa tulum rahmat, Tuhan capuklah hati orang kampung rasa tenik. Tempat boh maksiat situ akan nak jadi lah, nak jadi risau. Kalau tempat judi, nak jadi balasah. Kadang-kadang tempat judi, nak jadi tempat ke lah, masjid. Ini apa ni? Ini apabila orang berkat yang masuk dalam kampung, maka tempat yang tak baik, yang nak berpindah, pergi kepada bad. Tempat-tempat judi yang akan nak jadi balasah. Apa nak contohkan lah, zamir-zamir dulu kok kobine, kok mahambah. Kobine. Dulu banyak maksiat situ. Banyak main ni belagu ayah. Banyaknya bang judi, bang judi. Tapi ada satu orang ulama, orang yang warak. Kita tahu tak siapa dia orang warak ni? Kalau mahu ayah ni, boleh jadi ibu bapa ni tahu. Dulu kawasan Kobine, kau mahambah. Yang mana kita kat fikir ni, pakat fikir. Nak buat lagu mana dah? Nak buat kampung kita berubah. Yang tak lain tak mungkin berapa kali kita nak uai benda maksiat dalam kampung, benda mungkarat dalam kampung, yang kita kena ihya majalisil ilmi. Kita kena menghidupkan majlis-majlis ilmu. Dan kita kena ihya majlis-majlis halqatil Quran. Halqah Quran. Nabi ada sebut dalam satu hadis, apabila kamu menghidup akan majlis ilmu, apabila kamu menghidup majlis-majlis Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan hapus majlis-majlis mungkarat di kawasan kampung kamu, kawasan tempat kamu, ni pula ataupun 30 daripada majlis-majlis mungkarat. Sumpah kita buat majlis malam ni, walaupun tak mari habis ni. Kalau kita boleh tengok malam ni, nah sayap malaikat patah pala kita semua. Semua orang kampung yang sama tak tumpik api pun kan? Tapi sini orang panggil majlis ugama, majlis ilmi, majlis mengingati pada Allah, majlis zikrillah, majlis mentenangkan diri, majlis mengingati kepada Allah, membesarkan Allah, lita'zimillah, kerana besar kepada Allah. Majlis macam-macam ni Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh malaikat tu tudung ke sayak-sayak yang tak pala kita. Maka malaikat-malaikat minta ampun kepada kita yang ada di dalam ni, ha, di dalam padang ni, yang ada di wakimah di kawasan ni. Malaikat minta ampun kepada kita, kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, minta ampunlah mereka-mereka yang main dengan ceramah, sama ada daripada yang tua, daripada yang muda, lelaki dan perempuan, budak dan pula kanak-kanak, daripada pemuda-pemudi. Minta ampunlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Ini malaikat minta ampun pada kita, apa? Tapi benda ni kita kena suluh hati. Kita tengok dengan mata tak nampak. Kata malaikat duk tudung sayat atas kepala kita. Rahmat duk turun bertabur-tabur, berah-berah-berah atas kita. Sebab tu ada satu ketika Nabi sekali dengan as-sahabah, duk Nabi duk kecek, Nabi duk royak, Nabi duk nasihat pada sahabat. Nabi kata, ya sahabat, mari rapat-rapat, mundur rapat-rapat, jangan duk sengit-sengit. Aku takut rahmat tu gi jatuh dah tanah, tak jatuh dah riba-riba kamu. Ini besar. Majlis ilmu, majlis ugama, majlis muzakarah, majlis tentang yang besar, ya Allah Ta'ala. Mereka ni dah agak mana? Rahmat tu bertalu-talu, talu-talu di atas kepala kita dah riba-riba apa. Ha, sebab tu kita nak kepada al-hijrah. Haduk jajah kita masuk dekat bapak, kerana ni rahmat turun ni. Lepas tu nak royak kata, apabila rahmat banyak di tubuh kita, di kampung kita, bapak, eh, hati kita rasa senang, hati kita rasa sejuk, hati kita rasa sejuk, rasa tenang. Anak beranak kita tak jadi panas. Ha, ni banyak tengah-tengah tu jadi panas. Ngatuk laki bini, ngatuk laki panas. Ha, jadi panas. Kenapa? Kerana dalam rumah kita tak pernah baca Quran.
Dalam rumah kita tak pernah baca la ilaha illallah. Dalam rumah kita saat itu tak pernah kita saat itu bacakan ayat-ayat Quran. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika Nabi saat itu sekali dengan sahabat duduk semaya di Masjid Madinah. Ada satu sahabat ni semaya Jumaat hari-hari mari di Masjid Madinah. Mari hari ke hari, hari ke hari, hari ke hari pada Masjid Madinah. Nabi tanya kata, eh, mu ni bukan daripada orang Madinah kan ni? Ayah kata, amma tu bukan daripada orang Madinah. Tapi Nabi kata, muduk semari maya Jumaat hari-hari ni. Ya kata, ya Rasulullah, amma hari mana amma tak boleh tengok Rasulullah? Hari mana amma tak boleh tengok muka Rasulullah? Amma nak makan tak lalu, nak minum tak lalu, nak tidur tak jelera. Siapa setahun ni sahabat? Tak boleh tengok wajah Nabi, tak boleh tengok muka Nabi. Sahabat-sahabat saat ni tak boleh tidur, tak boleh makan. Siapa setahun tu? Dia kena mari Masjid Madinah hari-hari. Dia orang luar Madinah. Kama dia Nabi kata, anta wa ana, engkau dan aku ni, fil jannati kahatai. Nabi wa itu, anta wa ana kahatai ni, sumpah dua jari ni, di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu apa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ni kita jaga kalah diri kita, jaga kalah anak-anak kita dengan agama, kita jagalah mereka, kita isikan agama, hijrah pada agama. Banyak setengah-setengah mari goyak, kata ya Allah, bapa, anak hamba ni gano ni jadilah ni. Di kita belakang ibu bapa ni, kita belakang. Patut tahun ni kita kena hijrah lah. Kita perak anak, kita bela anak kita saat ni tu kita dengan we duit mata. We duit tak ada tanya duit tu nak buat apa dah. We duit mata. Belah ibu bapa dan setengah-setengah teriak, setengah-setengah menangis. Dan dengan anak pun kita tekat. Nah, abang saya kan orang saya, abang saya kan anak tak kena dengan jalan. Kenapa? Kita bela anak dengan kita duit. Kita tak ada bela dia duit agama dah. Hak Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei orang-orang beriman, pelihara oleh kamu saat itu akan diri kamu dan keluarga-keluarga kamu daripada api neraka. Pasti kita nak cara lagu mana? Diri kita, anak-anak kita lepas daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak mungkin kita kena ambil cara Nabi. Kena ambil cara Nabi, cara hidup Nabi, cara para sahabat. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya sabit bagi kamu pada Rasul kamu contoh tauladan yang terbaik bagi orang yang adalah yang berimeh kepada akhirat dan yang berimeh kepada Allah. Orang ni yang ambil cara Nabi. Nabi lah guna ibu apa? Nabi yang kecek tak sah, Nabi yang tak tuduh orang. Hanifangan Nabi. Cuba kita ajar anak kita. Nabi yang tak bersombong, Nabi tak sombong. Tapi yang mana tengok setengah-setengah orang kita ni kan, apabila ada duit banyak dah sombong lah orang. Apabila pandai sikit, sombong lah orang. Ni bukan sifat Nabi. Ibu apa? Nabi yang rasa sumpah. Tak ada kira yang budak, yang tua, yang muda, yang kecil. Nabi buat sumpah belakang. Sumpah nak yatim. Nabi jumpa, Nabi lulu kepala. Nabi baca doa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allim mutawi. Kita jumpa nak yatim lulu kepala lah ibu apa? Kita jumpa dengan budak-budak anu, kita lulu kepala lah. Dah. Ha, patutlah ni bapa fikri serabutnya. Kepala turun tagi, turun pantas tagi, sampuk kepala banyak ni, sampuk kepala serabut sikit ni. Sebab lagi mana-mana buku sampuk kepala ni, dia setung dengan bapa fikri ni. Dah sampuk kepala, tapi sampuk kepala ibu apa? Dah, kita kena sampuk kepala anak kita atik. Sampuk kepala anak kita sebab apa? Sebab anak kita tu perlu latih pada kita tu doa ibu apa. Kita kena doa latih lah ke anak-anak kita. Mungkin we always doa mata kita tu doa gedak. Tuhan katanya, oh doa ni astajib lakum, doa oleh kamu akan daku nasihat aku terima dan aku memperkenan. Oh doa ni astajib lakum. Ha, dia doa. Ha, ni masalah juga ni. Kita kena doa. Dan, karena Nabi SAW kata,
ad-du'a mukhul ibadah. Bermula doa itu ialah dikatakan otak bagi ibadah. Otak ibadah duduk di doa. Otak bagi manusia duduk di kepala. Ini otak manusia duduk kepala. Lepas tu dalam otak Allah Ta'ala isi pula fikrah dan pula pemikiran. Maka bagi seorang wa amal tak ada berdoa, seolah orang tu wa amal tak ada otak. Sebab Nabi kata ad-du'a mukhul ibadah. Bermula doa itu dikatakan otak bagi ibadah. Makna kata seorang sudah semayat assalamualaikum, assalamualaikum, sapu muka bakit bangun selalu, tak ada berdoa, tak ada wirid, pah berkat nak iman ni bapa. Pada tahun baru ni ma'al hijrah bapa, dulu kita lepas mayat tak doa, lepas mayat kita tak wirid, lepas mayat tak ada doa semawat amal, tak ada zikrillah. Tuhan kata dah dalam Quran, ba'da'uzubillahi minasyaitanirrajim, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ni Tuhan kata, ala jaga-jaga hei Muhammad, bi zikrillah, dengan mengingati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat pada Allah Ta'ala, ingat Tuhan banyak pesan, banyak bahasa, baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ingat Tuhan ni, ingat Tuhan. Sebab kata zikrullah umum, masuk baca Quran, mana ingat Tuhan? Allahu akbar. Ingat Tuhan ni, zikrullah masuk dalam ingat Tuhan. Jenis ingat Tuhan, dan saja min wasabah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ah, ni ingat Tuhan, masuk dalam jenis ingat Tuhan. Duduk saja kata nak alhamdulillah, ha, ingat Tuhan. Duduk saja ambil duit dalam poket, gibuh dalam peti sejen. Ini pun masuk dalam zikrullah. Zikrullah banyak. Semayat masuk dalam zikrullah, sedekah masuk dalam zikrullah, kita mari dengan ceramah, ini masuk dalam zikrillah, kita mari dengar orang perasai, mari banyai, mari ceramah, ini masuk dalam zikrillah. Maka Nabi kata dan Allah Ta'ala kata, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jaga-jaga dengan mengingati ke Allah ini, dapat tetap hati dia. Orang tak tetap hati, hati jadi gelombang gitu, setalah tu, setalah ni, setalah kau tu, setalah kau ni, duk jadi tak tenang, hati duk gelombang super air, duk dalam jempol tu tak tetap. Orang ni arti kata maksudnya, orang ni tak ada zikir lah hati. Mulut tak biasa sebut Allah, mulut tak biasa ingat Allah, hati yang gelombang. Walaupun ia ada duit sejuta, duit dua juta, duit tiga juta, tapi hati dia tak ada Allah, lidah dia tak basah dengan zikrillah, orang ni hati tak tenang berapa. Pada ma'al hijrah ni, pada ma'al hijrah, yakni berpindah kita, dari dulu kita tak ada sebut Allah, Allah, tak sebut la ilaha illallah. Pada tahun ni kita lepas mayat kita sebut la ilaha illallah, tapi sebut tu lengok ya pun kena wikna, hamba nak wayak dah, lepas tu ulang pun nak wayak. Lengok kita lepas mayat nak wayak, dia sedap lagu mana lengok bawah, mula-mula tu mana la ilaha illallah. Tunggu sini, bukan dah ngomong itu semata, ni kan Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah tu mata. Tadi ya lengok ulama wak dah, cara gerik dia, cara berdenyut dia, cara bergerak dia, kita kena hijrah. Lagu nak nyanyi la ilaha illallah. Tu sini. Ha ni, ni baru jadi ni. Ya baru serah. Ya baru jerat. Ya baru jadi cuci hati. Ya baru jadi tenih hati. Ya baru jadi kemah hati. Apabila kita zikir dah, la ilaha illallah, Allah tu ni. Karena sini hati kita ni, sini dada kita ada hati dalam, pas ia ada darah hitam dalam, pas darah hitam tu siapa ia duduk situ, ialah syaitun, syaitanun kafirun, ialah syaitan kafir duduk dalam. Sebab tu setelah kita terlintah lah nak semayang, setelah terlintah lah lagi ke dalam, setelah terlintah orang kita pergi ke bawah dulu. Ini nak kata syaitan yang kafir duduk di dalam hati kita, yang ada darah yang hitam dalam tu.
Pada tahun ni ibu bapa, kita nak berhijrah daripada kita tak pernah zikir. Kita nak zikir. Daripada tak pernah kita sebut Allah, Allah pas sebut. Kita nak sebut Allah, Allah pas sebut. Daripada kita tak baca Quran, kita nak baca Quran. Ha, sebab tu. Ibu bapa, kan? Ha, bagi orang yang saat itu payah di atas dia satu berkerja, kan? Bagi orang ni kita tempuh. Payah berkerja kita ni. Ha, kerja kita ni payah. Payah mana? Buat gapo tak jadi. Buat gapo tak jaya. Buat gapo betul-betul ni tak jadi. Ni kita kena ingat bapa. Kata kita ada silap gapo. Ha, ibu bapa ada silap gapo. Ada salah gapo dengan Tuhan. Dah, sani meroyak dah berpindah daripada kita tak jaga anak kita, kita jaga, kita jaga baik-baik. Kerana dunia global-global dunia lah ni, tak banyak, jadi tak boleh. Banyak budak pergi jumpa dengan apa tu, tak boleh kecek apa. Buku ke apa? Ada umur 3 tahun, ada umur 8 tahun, ada umur 5 tahun. Ibu apa kena ambil hati-hati boleh. Kalau duduk lagu ni, dan kalau kita tak pindah lagi, kalau kita tak berhijrah lagi makna kita ni, maknawi kita. Anak setengah tak boleh kecek umur 3 tahun. 3 tahun dah tak boleh kecek. Setengah anak umur 4 tahun tak boleh kecek. Setengah anak umur 8 tahun tak boleh kecek. Buku? Kita wi talipung semua. Kalau anak yak budak umur setahun tu, memang talipung. Kenapa kita nak buat kerja? Takut kalau kita tak boleh talipung ke anak tu, anak saat ni tu duduk ganggu. Kita nak kerja tak boleh, nak buat dapur tak boleh, nak basuh tak boleh. Wi talipung seterik. Amal tanya banyak orang dah. Daripada anak tak boleh kecek bapa. Baru ni pergi jumpa ngambo tu tak boleh kecek. Salah satunya daripada budak kampung kau sendiri, patu budak kawasan tu, patu budak lejak luar-luar. Kita tanya sebab apa ya? Sebab apa mi? Boleh anak tak boleh kecek. Mimi telefon sama dengan dia. Oh wei. Kenapa wei? Karena payah kita duduk kerja pada takut anak tu ganggu. Wei telefon panggil patut. Patu anak dengar, duduk ngatau. Atau malah nak pada, wih telefon terik, pagi sampai gelap, pagi sampai gelap. Budak tak panas nak kecek. Sebab apa? Dia lekat luar katung, luar Inggeris, luar sikit. Banyak doa lorak masuk dalam kepala. Dengan sebab ini punca, kanak-kanak nak kecek tu payah. Ibu bapa kena hati, ne? Kena hati boleh. Budak, almost tahan. Ni kita nak hijrah belakang ni. Budak almost tahan, dua tahan. Apabila di dalam otak kepala dia masuk maklumat, masuk utara, masukkan lorak-lorak banyak. Masuk luar Sier, masuk luar Inggeris, masuk luar Arab, masuk luar Jawi. Golik ke budak ni nak jadi lama tertengah fikiran dan lama tertengah masalah bercakap. Sebab tu kalau orang tua mana dua amal wi anak demai talipung kuat-kuat, anak ni golik ke tak pandai nak kecek. Ini amal nak pesan kepada orang tua yang ada di sama, minta berhijrahlah pada masalah ni. Sebab pada apabila anak kita tak boleh kecek satu hari, anak kita umur 7-8 tahun dah, kita rasa nak risau. Kita rasa serabu. Kita rasa susah tinggal anak kita umur 8 tahun tak boleh kecek. Anak kita umur 3 tahun tak boleh cakap lagi. Bahkan anak dia umur setahun 2 tahun boleh panggil ayah, abi, umi, mak, ibu. Kita sedap dengar. Rasa anak oleh tua ni apabila anak panggil sedap. Ya abi, ya ummi, ada apa? Ayah, ibu. Kita walaupun anak panggil 100 kali kita rasa sedap, tapi ni anak ada nak kecek kali kita rasa lama ibu apa. Ini pada tahun yang baru, tahun 1445 ni, kita perlu kepada al-hijrah. Talipung ini kita jangan debui sangat kepada anak-anak kita. Baru ni seorang budak umur 8 tahun mula tu dia boleh kecek dah. Lepas tu dia tengok kartun gapo dan dia takut dia kecek jadi setok orang tekak tak boleh kecek sampai bulan ni. Mari jumpa dengan Baba Fida buat lagu mana Baba anak umur dulu boleh kecek dah umur 8 tahun. Tapi sekali lagi jadi sumat orang tekak nak kecek tak boleh. Dia tengok gambar gapo dalam talipung ni. Sebab tu amun royak pada orang sama pada malam ni. Pangkatlah kita hijrah. Benda ni kita tasawi kepada anak-anak kita yang kecil-kecil. Anak kita yang budak-budak kita tasawi lagi. Kerana banyak ibu bapa dah mari jumpa dengan hamba tu setiap minggu tu ramai. Dah, ramai sangat dah mari jumpa ni. Buku anak tak boleh kecek. Buku anak mata tak gari. Baru ni sore budak belah ni nak undung tani. Mata lek ni dah 12 tak gari. Timur butir nak sini. Teriak umur 3 tahun. Dia kuah, kuah, kuah umur 3 tahun.
Lepas tu kita pun tak ada orang kanan, dia pergi mo'ah, suruh katanya ada dengan ngok di belakang. Lepas tu kita pun tak ada orang kanan, kita pun baca dia, oh, wak rukah iya, wak ay tawar ke dia. Wak ay tawar ke budak siyek, budak umur 3 tahun nak teriak, sebab mata tak gari 12. Ini bekok nak, bekok. Jadi gawal, gicik isteri di mo'ah ajai, ialah ada dengan ngok di belakang kepala dia. Lepas kita nak buat kanan. Tak lain tak bukan kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada masa ketika sahabat ketika dengan perang dengan Uhud. Perang dengan Uhud saat itu dia penepih Nabi. Karena ketika ni Nabi sangat-sangat susah. Nabi royak dah kepada para sahabat daripada Sab'una Ramatan, 70 daripada pemanah-pemanah yang ada di Bukit Uhud. Ya sahabat, mu jangan tolong sekali-kali daripada Bukit Uhud. Walaupun orang kafir nak tipu, tak harta ghanimah, tak emas, tak perak, tak duit, mu jangan tolong tak bukit sekali-kali. Tapi sahabat tak reti, sahabat tak pakar. Apabila nampak kafir boleh lari daripada sahabat, sahabat pun turun pergi ambil harta ghanimah. Ambilkan harta, ambilkan duit, ambilkan perak. Sahabat ada kafir pusing di belakang, mari panuhkan sahabat-sahabat. Nabi sendiri pun julur jatuh dalam satu lubang. Kemudian nah, bunyi seorang yang kata, Muhammadun kutila. Muhammad itu dibunuh. Santai royak kepada buat kafir kata, hei, Muhammad kena bunuh lah weh. Tapi ketika ni Nabi tak ada kena bunuh. Nabi jatuh dalam satu parit yang ada di Uhud. Maka sahabat-sahabat pakat pertahan Nabi. Tengah Sayyidina Ali dia kena panah. Dan pula Umar dan setengah daripada sahabat setengah kena anak panah di butir mata. Dalil mana ayatnya? Kita dengan doa-doa ni Allah Ta'ala bagi. Tapi yang berdoa tu hati cuci ke hati tak cuci? Bapa. Sini yang mana bahasnya? Allahu Akbar Bapak. Kerana berdoa tu yang tak terima, sebab hatimu nak tanya hatimu cuci ke tak cuci. Aku doa bertahun-tahun kerana tak jadi dia punya akad sepatah tu hari ke dia. Kadang-kadang dia tak ada akad, hati dia silam hari dah pernah dia tak ada. Sebab apa? Hati dia cuci, hati dia rapat dengan Allah, dia bersih hati dia Allah, Allah. Walaupun rupa luar pakai biasa, pakai garik-garik, piyah pun garik-garik, kain pun garik-garik, tapi hati dia dengan Allah, Allah, Allah semua. Kamu ni doa kan ni? Ya tak ada akak lagi tangi. Ya kita lah hati terhawi dah. Sebab tu Imam Ghazali kata dalam satu kitab, man hadara, man khatara, man hadara bibani syait, man khatara bibani syait hadara. Jawab apa? Man khatara bibalihi hadara. Siapa-siapa yang terlintas di dalam hatinya akan satu perkara, hadara, hadir ia. Ini apa ni? Orang hati hidup dengan Allah, orang hati hidup dengan Tuhan semua. Mulut dia Allah, Allah, dia la ilaha illallah. Ia dah sebutkan Allah Ta'ala semua. Maka dia sembuh gapo, yang minta gapo, yang rakyat gapo, kepada Allah, Allah Ta'ala terima apa-apa. Pastu apa nak di hari ini nya? Dah, nak pada hati kita betul apa-apa. Bapa fikri sendiri, hati tak ada molek ni. Tapi kita nak pergi. Tapi kita tengok tutup kita semua ni. Masya Allah, tabarakallah. Mula-mula baju usik kita. Kita tengok Syekh Abdul Razak Halabi. Tengok tutup kita luar-luar lagi. Allahu Akbar. Dia mahu dengan Tuhan semua. Tunggu amal sore ni. Yang nak dapat Tuhan mengatakan tu dia. Satu tika kita biasa masuk di dalam masjid. Satu tika, dia nak baca Quran. Dia tak meja, dia baca Quran. Fuh penegak-penegak eh mari saat itu lepas duit tong 100 ribu, 200 ribu di kaki. Ya tak ada. Ha ni. Kita nak kecek hari ni, kita nak kecek sungai apa-apa. Nak kecek hari kita uak jadi. Lepas tu uak tu hasil. Kali kita doa bagi anak-anak kita juru. Kali kita doa anak kita jadi soleh. Kalau doa oleh kampung kita diturun rahmat. Kalau kampung kita bersatu. Orang kampung kita setokoh. Dengan sebab ada orang soleh, orang berkat oleh kampung. Sumpah mahu ya sana ni. Orang berkat yang lalu. Tempat-tempat maksiat. Tempat maksiat jadi mati dengan sendiri. Amal royak seorang di kebun dah. Amal royak tak suka kira ni. Satu orang itu saat itu dah. Orang berkat dan orang seorang kecep pada orang keramat. Dulu majlis-majlis maksiat tu banyak di kawasan kebun. Lepas pada yang lalu, yang tak pun pasir ke lagu mana, kita wallahualam. Cuma ni tempat maksiat tu orang panggil jadi berhenti, jadi beradu dengan salah satu dengan sebab dia tu lalu.
Siapa dia ni setengah daripadanya? Kalau kita tahu, daripada Jisel ataupun Tok Yoh Bukit yang ada di Pelkawi. Salah satu. Lepas tu kita tengoknya Nabi SAW ketika dia tulung di dalam lubang, maka apa sahabat saat ni setengah kena lah. Gawah, kena tanah panah di mata. Lepas tu nak cabut anak panah kadang-kadang tak ada sakit, dia temuh di sana. Sahabat kata, Musa cabut hati kau ni ku sakit, dia tengah hati ku semaya dulu. Nanti aku semaya dulu, mu cabut anak panah. Ya semaya. Allahu Akbar. Bah, ya semaya, dia mau cabut anak panah masuk dalam butir mata. Ya tak sedar apa. Karena hati mereka rapik dengan Allah. Hati mereka rapat dengan Allah. Hati mereka senang dengan Allah. Ketika dia menduk dengan Allah, Allah tak khabar, tak sakit. Ketika dia mencabut anak panah, tumbuk dalam putih mata dia. Ini nak yata mereka ni, rapik sangat, takarub sangat, dekat sangat dengan Allah. Kama dia dengan rapat mereka saat itu lah. Oh, dia duduk semaya, dia duduk solah dengan Allah. Orang pergi cabutkan anak panah ketika dia duduk semaya. Dia tak sedar diri. Tak kapan nanti sedarnya. Halawatul iman. Yakni kemanisan iman mereka dengan Allah. Dan pula munajat mereka duduk bisik dengan Allah. Mereka tak sedarlah kepada yang lain. Kama dia? Nabi wa'agana. Lepas pada cabut anak panah, Nabi pergi bacakan ruqayyah. Orang panggil ruqayyah an-nabawiyah. Baca doa cara Nabi. Baca mana? Al-Fatihah masalah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca Fatihah, niat mula-mula, ya Allah, ya Ilahi, dengan berkat Fatihah, minta mentunaikan hajatku, ya Allah. Ibu apa? Ni pakat wa'amah. Pakat wa'amah. Kita baca gapuah, misalnya anak kita buah-buah, kita tak panah. Nak buat ke mana anak kita ni kerah perut, da'ah. Kerah kain, weh, budak ni. Tak dengar, kata, kita pun siup dalam amir azad ni tu, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah itu, ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, dengan limpah kurnia Engkau dan rahmat Engkau, ya Allah, bukalah hati anak ku kerah, ya Allah. Mintalah wi lembut hati dia, minta wi dengar kata, ya Allah, jadi anak yang saleh. Baca ratib Fatihah, baca alam nasyrah, minta terbuka hati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadra وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Siap dah lah. Ibu apa Allah ni kita nak hijrah bapa dia duk jada nah. Jangan duk jada. Kalau kita jada selera di hari ni, kalau kebun-kebun selera, kalau kedai-kedai selera, kalau rumah tangga rumah-rumah selera, kalau kita jada ibu apa? Nabi suruh kita usaha. Sebab sekali kita ngaji di dalam usul, ia ada usaha, ikhtiar bagi hamba. Tapi yang beri kesan, yang beri bekah, yang beri jasa ialah Allah. Sebab tersebut

Sirfa rifa ni ulama ada kata di dalam mata jarah tanah wa indana, dan di sisi kami ahli sunnah wal jamaah gambarnya kasbun kullifa, ada usaha ikhtiar, kita ikhtiar berdoa, baca doa dalam air, baca doa di dalam berah, tapi yang beri kesel lembut hati anak kita, bersatu kita dengan keluarga dan tu laki kita ialah Allah. Abihi walakin lam yu'athir fa'rifa, dengan dia tak ada beri kesel apa-apa, tapi Allah yang berkesel. Tapi kita kena yakin, kita buat, kita usaha, kita cari alim ulama. Sebab tu ibu bapa, apabila kita jumpa dengan alim ulama, anak-anak kita, Allah lah pala anak kita, ulama tu bukan atik pala anak kita. Kita nak je lah. Dulu tak ada orang riwayat lah ni. Dulu tak ada orang buka mulut anak setengah-setengah anak tu dia 13 dah baru buka mulut. Nak buka mulut lah anak lah ke utah. Anak umur 13, 14 nak buka mulut. Nak buka lah, nak mecok nak buka mulut besar. Sebab tu aku nak riwayat cara buka mulut. Yakni hari yang pertama daripada beranak ataupun hari yang tujuh tu akikah dah. Apabila kita berat, kita nak anak jual tak ni? Kita nak anak jual. Tengok anak dia maju, kita nak anak kita jual. Kita nak hijrah apa-apa. Kita hijrah doa, matiak, nak Allah Ta'ala untuk melayu Allah. Jadi anakku ni oleh baik. Lepas tu anakku ni tu boleh dupai. Nabi kata, wa waladin salihin yada'u lahu. Anak yang soleh yang berdoa bagi kita apabila kita mati. Kita mati letak kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Ni anak soleh. Hari Jumaat yang pergi kubur kita. Hari raya yang pergi kubur kita. Ya ingat budi bahasa ibu bapa dia. Tapi kalau anak kita tak ada soleh, anak kita karung, anak kita jahat, biar nak baca guru tanpa nak kubur itu. Siapa dia tu apa? Cuba mikir ma'al hijrah ni. Kita pindah dah. Orang mati hari-hari. Kita akan mati. Wajib kena mati. Tuhan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap benda bernafas pasti kena cak mati. Kamu ni yang mati ni, siapa dia nak mari bertunggu tah pala kubur kita? Siapa dia nak baca yasin tah kubur kita? Siapa dia nak baca kru tah kubur kita? Ilahnya malaikat anak yang salah kita ni. Ibu apa? Hari ini kita dah beradab anak kita ke anak ibu apa? Dah beradab kepada agama kah? Dah beradab kepada jalan lain pada agama kah? Jalan lain daripada Allah kan? Tak ada mana. Kita tengok anak dia mau juruh kaji Quran, hafiz Quran Allah. Kita kena, kita Allah sejati. Tengok anak dia. Baru ni jumpa dengan orang seorang, orang tua, orang kaya. Dia tak kisi malah ibu apa? Dia tak kisi malah ni. Orang kaya, harta berjuta-juta weh. Harta berjuta-juta weh. Dia pergi hospital, ibu bapa. Ni, oh ya, kita semua belakang, ibu bapa. Lepas tu, kita bakal mikir. Ma'al hijrah dari tahun baru ni, dah. Orang kaya duk tak kisi malah ni. Harta dah berjuta-juta, weh. Dia tengok sore tu parking. Sore budak dengan jahfiz kita parking, pakai cium putih, pakai piah. Lalu, mari ikut hospital. Tempat dia duduk tu. Dia pergi tangan budak tu. Dia kata, weh, awal ni anak siapa? Ya, budak tu pun, ya tak anak tu, anak tu, dah. Dia kata ayah ni ada anak juga. Ayah ni ada anak. Ayah ada harta. Ayah ada duit tapi ayah tak ada kuasa rega sikit apa awak. Ayah nak mari mahpita anak ayah ni gaji mahal-mahal saja berpuluh-puluh ribu. Tapi jika ayah nak mari mahpita tak ada seribu daripada anak ayah dapat boleh beri ayah di mahpita. Dunia pun nak tolong tak ada ribu apa. Gaji berpuluh-puluh ribu. Berpuluh-puluh ribu anak tu makan gaji. Orang tua pun kaya. Ada harta yang banyak. Tapi jika ayah nak mari make apa, nak dengan bomo, nak mari hospital, anak yang gaji mahal-mahal, nak uri ayah sore pun tak ada. Tapi budak ni tok bakir, tak ada kaya, tak ada makan gaji besar, mari duduk tepi orang tua, duduk baca yasin ke orang tua, duduk baca Quran ke orang tua, duduk berdoa untuk orang tua. Pak kita nak baik mana? Nak biasa mana ibu bapa? Cuba bakal kita mikir, cuba kita bakal hijrah. Nak biasa mana di hari ni? Nak lagu mana? Teriaklah ayo, abang tahu tu baik ngalik. Eh, kenapa? Anak abang makan gaji besar-besar, tapi nak orang hospital, tu anak nak orang tak boleh. Harta banyak, duit belana, tapi anak nak tak alih di hospital. Pak kita nak guna ke mana lagi berapa? Wah getah ke demo, kumpul harta wih demo, kumpul harta. Kita mati anak tu lah, nak nama demo selalu. Tapi kita tak ada boleh kempor ni. Cedek lah kepung gatuh-gatuh rah.
Tiadalah tanah pitu untuk anak tu anak ni. Tiadalah kepundi anak tu anak ni. Mati pak nak nama nemo. Hak kita gapo? Hak kita tak ada kalah apa. Apabila kita pergi kubur, dia mata kita pergi kubur. Berapa kali? Hak kita rugi. Hak jatah kita dua tiga gulungi. Daripada orang kampung, daripada wali-walah kita, daripada keluarga kita, pergi kubur belakang. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang tunggak bati mukna jaga pun dia lakinu mautaku, Nabi kata hendak kamu mengajar akan orang-orang mati daripada kamu. Cuma di hadis ni tanggung dua

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Lakimu mengajarkan akan nawa orang-orang mati daripada kamu akan la ilaha illallah. Bila? Yakni kata sengam ba'da dafni, selepas daripada mayat sudah tanah oleh kubur, maka fok-fok terimi kamakan terhotik pakat baca talking tah kubur. Itu satu tanggungi daripada ulama. Dan kata lakinu mautakum, hanap mentalking, hatu talking, talking, baca talking weh, bila? Selepas pada tani. Ataupun tal lakinu mautakum, gapa ulama tafsir? Qablan dafni, sebelum daripada tani. Mana nak? Hampir-hampir seorang nak mati, nyawa dia tak sengak, mata belalak, sengak, mata naik ke langit, nampak mata putih, kuat pada mata intek. Maka kita ni sunat bagi kita orang duduk tepi anak kau orang kau, kita hajar di bumi lingkau la ilaha illallah. Kali itu ya, kadang nak ulang. Kali kata, kita kata la ilaha illallah, dia pun kata la ilaha illallah. Kita tak ada nak ulang dah, sebab dia kata dah. Kali lagi suk dia panggil sunat kelima. Jangan payah dia kata, ha kata kali lagi, itu tak sunat. Kami ni buat apa? Kita kena berhijrah. Lepas tu kita apabila pergi zirah orang sakit, orang kapal, dan kita pergi tengok dia tak ada benda apa. Dan orang kena nampak teruk tu lah kat mati lah ni. Dia pun duk sakit dah pergi tengok tau, orang kena teruk nak mati lah kan ni. Kau happy diri dah ada bakal nyawa ni. Kalau kita pergi tanya lah tu orang panggil tak kena cari ibu apa. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian kita pada malam Al-Hijrah ini, maka sana sama-sama kita apakah-apakah fikir akan mandi anak kita, kita nak pergi ke mana. Lepas tu malam ni, ibu apa? Kalau kita seorang yang payah di atas kita, kerja. Hal jadi payah urusan. Payah kerja tu tak nak tagih, kerja ni tak nak tagih, kerja ni pun susah, kerja ni pun susah. Dan Nabi kata membaca ni, orang mana susah lah kerja. Ha, payah dalam kerja eh. Nabi kata nah, hadis yang diriwayat daripadanya nah, Anas. An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Ani. Rahmat-rahmat tu eh. Alhamdulillah, masya-Allah. Ataupun sama ni ujian hal ni. Jangan lari kelih weh. Lari kelih cok. Deh. Jadi alhamdulillah buat apa dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tu wasa payah di dalam urusan kerja kita, kalau kita wasa payah di dalam masalah kerja kita buat kita, kita baca doa ni bapa. Dah. Kalau buat kita payah dan nego, payah di dalam buat kerja, payah di dalam masalah dan waktu waktu ni payah lah kau. Kemudian Nabi hajar pada kita hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas Hajana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Hei Allah, tiada jenis kemudahan illa ma ja'altahu sahla, malaikan barang yang akan menjadikan dia kemudahan. Wa anta ja'alul hazna, dan pula engkau menjadi ya Allah kedua kedua eh, dan pula rusing engkau menjadi ya Allah ha iza syita sahla, apabila engkau kanaki menang dosa itu nak mudah. Ibu apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita payah dalam nego, payah dalam kerja, payah dalam rumah tangga, kita banyak baca doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Baca doa ni. Nah, wa amal ni kalau untuk tahu-tahu kita dari Arab ni banyak wa amal doa ni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alu al-hazna idza ma syi'ta idza syi'ta sahla. Ini apa kita berpindah daripada kalau kita di dalam kesusahan ataupun kita di dalam kepayahan, maka kita banyaklah kita bacakan benda-benda ni dan doa-doa ini. Agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu payah dalam kehidupan, kehidupan kita bahasa susah, kehidupan kita payah, maka hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan berkata Nabi, Nabi katanya, ma yamna'u ahadukum idza asra 'alaihi amru 'aishatihi ay yaqula idza kharaja min baitihi bismillah 'ala nafsi wa mali wa dini allahumma raddini bi qada'ik wa barik li fi ma quddira li hatta la uhibba ma ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Ibu apa? Deh, kalau kita dalam hidup kita wasa payah, banyak ni hidup pe wasa payah, hidup pe wasa susah, deh alhamdulillah.

alaihi amru ma'isyatihi. Apabila payah di atasnya atas soleh oleh kerja hidup dia. Masalah kerja urusan hidup tu payah. Jadi iza darwa dia, iza asura alaihi amru ma'isyatihi. Apabila jadi kepayah ke atas soleh daripada kamu tu oleh kehidupan. Ayyakula, bahasa dia berkata, iza kharaja min baiti. Ha ni ibu apa? Kalau kita payahlah hidup. Cari makan payah. Duit payah. Anak-anak ngaji tak cukup semua. Nak beli itu, beli ni tak boleh ke anak. Nak bayar kartun dekat hotel semua. Allahu Akbar. Payah kan? Ni orang panggil payah hidup. Dalam hidup payah. Dalam hidup susah. Dalam hidup cari makan payah. Ada bobo dek tak tak dek tik. Dek tik tak dek tik. Ada tik tak dek tik. Makan tik dek tik. Nabi kata apabila seorang ni payah kehidupan. Nabi kata semuanya berkata ketika dia keluar. Ni kita nak hijrah berapa? Kita nak berpindah dah. Pada tahun baru ni, kita duduk dalam susah kerja payah dalam kerja payah di dalam duit piting. Payah di dalam masalah subah-subi kehidupan. Maka Nabi suruh kita berkata, iza kharaja min baiti. Apabila kita tubik daripada rumah kita. Apabila kita tubik pada rumah kita, Nabi suruh baca apa? Bismillah. Ni baca ni. Nak tukar tangan buka pintu kerik tu. Buka pintu. Ha, buka pintu tu, kita baca lah. Bismillah. Ala nafsi wa mali wa wadi. Ha, ni kita tubik rumah, baca ni lo. Panak-panak ni. Ha, kalau siapa dia, apa ya? Dalam hidup. Dalam rumah tangga dia jadi panas seh, dia jadi selerok tak apa. Anak tak dengar kata tu laki kerja payah, duit payah boleh. Maka ketika kita tubik daripada rumah, hakapa duk ajar dah dulu baca bismillah tawakkal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billah alil azim. Kita tambah kalau Nabi royak membaca doa ni, bismillah ala nafsi wa ala mali. Allahumma bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Hei Allah, dengan nama Allah yang amat pemurah dan amat pengasih ni, di atas diriku ni ya Allah yang payah ni, wa mali dan harta ku ya Allah kalau dia jadi payah nak boleh duit ni, wa dini dan pula agama ku. Kita aja itu nak tubik rumah, buka pintu, bismillah ala nafsi wa ala mali wa dini, dengan nama Allah yang amat pemurah, amat pengasih ni, di atas diriku dengan berkat nama Allah dan harta ku dan pula agama ku. Allahumma raddini. Hei Allah, meredalah engkau. Engkau redalah ya Allah, puhatilah ya Allah. Ni akan daku ni, bi qada'ik, dengan apa yang engkau qada'. Apa engkau buat keputusan, minta wi aku wasa puhati. Ha ni bapa. Yang orang kita duk payah ni 2-3 perkara. Kalau duk jadi susah lah tak apa ni 2-3 perkara. Ada tak syukur, boleh makan tak syukur, ada duit tak syukur. Lepas tu banyak deraka ke tu hai. Sebab tu dia jadi payah tu. Cuba-cuba kita pisah sikit. Cuba-cuba kita hijrah sikit. Cuba-cuba kita berpindah. Kalau kita dapat gapai apa. Kalau dapat rezeki sikit, alhamdulillah. Lepas tu kita rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita. Alhamdulillah pada ni kita ada mutu huruf. Demo tu tak ada mutu langsung. Kita ada gak umur benar tak sedar. Demo tu dia buat getak ya. Ha, jadi kita rasa cukup ti. Tapi buat kita dia jadi tak cukup sama sebab tu Tuhan marah tu. Sebab tu dia jadi tak ada tu. Sebab tu kehidupan jadi payah. Sebab kita tak bersyukur dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kita. Ha, sebab tu kita kena reda bapa. Kita sebab tu doa Nabi macam ni. Allahumma raddini. Allahumma raddini bi qada'ik. Hei Allah, minta engkau wi kereta akan daku dengan qada'-qada' engkau. Keputusan Allah Ta'ala. Demo ni mari dunia. Jangan. Demo ni mari dunia. Udah. Demo ni mari dunia. Aling. Demo ni mari dunia. Jahil. Demo ni mari dunia. Kaya. Demo ni mari dunia. Sesak. Tapi kita kena reda
Kita kena puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala buat keputusan di atas kita. Allah Ta'ala hukum kita kaya. Alhamdulillah.

0: Allah Ta'ala hukum kita tersak, alhamdulillah. Allah Ta'ala hukum kita jahil, alhamdulillah. Allah Ta'ala hukum kita kaya, alhamdulillah. Mana kata kita Allah Ta'ala sifat kita tu berasa redha, berasa puas hati dengan apa keputusan Allah daripada qada dan qadar khairihi wa syarih, baik dan jahat kita berasa puas hati. Ini umpamanya kita tak puas hati ni duk jati ni. Fah kita ni kata Allah kerana tu hari ku sesak tu lalu mati tak ada. Jadi back tu kita ni. Sebab tu jadi kawaiyah tu kita tak puas hati, kita tak reda, kita tak suka dengan apa yang Allah Ta'ala buat keputusan, dengan apa yang Allah Ta'ala takdir tak kita. Haa, dan kita kena reda. Wabarik li fima kudirali. Dan kita minta itu have berkat. Apa harap berkat? Ada segelah pula. Duit puluh kau jadi 1,000. Hak 1,000 jadi 10,000. Anak seorang sampai 2. Geta pula tu sekempung jadi 2 kempung. Duit 10 rah jadi 20 rah. Hati arti berkat. Kau tamo, kau biok. Kau tamo, kau biok. Anak pun biok kau molek. Harta pun biok nak jadi kebajikan. Boleh sedekah sikit. Boleh sedekah nak yatim. Boleh tolong sekolah. Boleh tolong agama Allah. Ini orang panggil harta berkat. Kita berdoa. Wabarikli fima kudirali. Dan minta berkat Allah bagi aku pada bagian yang ditakdir bagi aku. Gapah dengan takdir, minta menjadi berkat. Berkat pada anak, berkat pada ummu, berkat pada isteri, berkat pada suami, berkat pada tanu, berkat pada ummu, berkat pada duit, berkat, berkat. Ni kita kena minta. Kita menjerai bapa, takut tangi bahasa Jawi. Tu henti. Bagaimana? Ya Allah, pacarlah bukan di masjid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuhan suka. Hamba bangun duk teriak lek malam, Tuhan suka ibu apa. Duk nangis seorang diri. Teriak tingkah manusia tu duk tidur. Ya teriak, Allah ampun dosa aku ya Allah. Aku ni satu hamba muhina, satu hamba banyak dosa ya Allah. Oh ya Tuhan ya Allah, aku ni kelam kabur di dalam maksiat, kelak tabuk di dalam masalah benda-benda tak baik ya Allah. Oh ya Tuhan, ya Allah berkatlah pada aku, umur aku, hidup aku, harta aku, bini aku, isteri aku, anak aku, cucu-cucu aku, harta aku. Goyak bahasa Melayu. Sumpah sini kita nak tubik rumah, kita baca bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah, minta lah wi berkat di atas diri, minta wi berkat di atas harta, minta wi berkat di dalam kerja orang. Ini berapa perlu kita kena wayak Tuhan kat tek. Tuhan nak dengar. Doa ni astajib lakum. Apabila kamu berdoa Tuhan kata, aku akan terima, akan memperkenankan doa kamu. Pada tahun yang baru ibu bapa kita bakat-bakat hijrah, berdoa banyak. Lepas tu cara nak berdoa, kita ada 9 syarat. Dia wayak semua dah. Pada mana jumpa dengan bapa, tanya bapa kan, doa kita Tuhan tak terima, kita minta lama dah Tuhan tak terima. Kita kena cek diri kita ibu apa. Kena cek diri kita. Kena periksa diri kita. Kita buat gapa tu. Syarat doa tu nak terima 9 kali. Bapa nak kecek malam ni. Lepas tu siapa dia ingat-ingat molek, mik boleh kau cek kita masing-masing. Lepas tu kita bakat klik hijrah. Aku doa ni kerana apa tak nak derjak weh. Aku doa kerana ni anak ku jadi tak jumpa lagi ni. Kerana aku doa ni umur ku jadi selera tak apa lagi. Aku buat ingat pada syarat ulama ni. Syarat yang pertama Allah Ta'ala nak terima doa, ar-rizqu rizqul halal. Yang ni benda yang kita makan hari-hari masuk dalam mulut kita, dia jadi daging darah kita, benda halal. Darah siapa dia setitik, ada darah haram dalam tubuh, doa ia tu tak terakak naik ke langit, malaikat gemah tak pala ia sedih. Ibu bapa ingat molek, rezeki yang kita nak makan hari-hari ni, kalau kita nak kepada doa kita diterakat. Supaya tawa doa illa yustajab, doa tidak diakal.
1: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Bawa sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

0: Inilah stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, kilometer 95 MHz. Selepas ini mengikuti siaran langsung untuk Majlis Maulidur Rasul dan juga Tilawatul Quran wilayah Jala kali yang ke-9.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara yang dikasihi sekalian. Hari ini dengan Majlis Maulidur Rasul dan Tilawatul Quran di Majlis Agama Islam wilayah Jala pada malam itu, kita mari sekali lagi, malam itu kita mari dah Adik Bukhari dah.
0: Ya.
1: Pada malam ini dengan Kak Nuhan Nurihan Yamasari
0: dan juga saya Muhammad Bukhari hari bersama di sini Majlis Agama Islam wilayah Jala dalam Majlis Maulidur Rasul dan juga Tilawatul Quran kali yang ke-9 di wilayah Jala untuk tahun 1448 Hijriah.
1: Ya. Pada kegiatan ini tu ada banyak lagilah. Ada dengan apa ni anasid, ada dengan ceramah daripada nak banjai tam ceramah banyaklah daripada wilayah Jala kita ni dan wilayah sempadan selatan kita banyak orang lagi. Lepas tu ada jual barang makan, jual pakaian dah di dalam kawasan hok ya buat majlis ni ada dengan jual barang makan, pakaian pada peminat peringat kita semua. Boleh kita mari lagi sampai tepat 17. Lepas tu setiap malam tu ya nak ada kupon.
0: Cabutan bertuah.
1: Ada dengan hadiah. Bagi-bagi tujing, ini basuh, TV ke apa dah cukup lah dah. Ada dengan teket umrah juga.
0: Ya.
1: Pada peminat kita semua tu, ada dengar boleh mari dalam majlis ni.
0: Ya, untuk highlight dalam ngan dah, iaitu cabutan bertuah untuk hadiah utama, iaitu untuk buat ibadat umrah dah. Ya. Siapa-siapa duk. Nah, sekarang itu bolehlah ada masa lagi untuk kita bersama di Majlis Agama Islam wilayah Jala untuk malam ini. Dan juga malam ini juga ada ceramah agama daripada penceramah kita bersama di Hall Bracum Siri Sawaditon, Majlis Agama Islam wilayah Jala.
1: Ya, patu hari ini tu ada beri hadiah kepada musabakah hok-hok Tilawatil Quran hok lepas dah. Malam itu ya ada Tilawatil Quran hok lepas dah. Patu pada hari ini pun ada juga. Patu peminat pendengar kita semua ada dengar tu. Hari ini tu adalah bagi hadiah kepada orang hok mari dalam majlis Tilawatil Quran, musabaqah Tilawatil Quran pada kali yang ni tu. Malam ni panggil topi timo perangwan. We bagi hadiah wi kapolo rangwan wi cawe deh kepada orang hok mari musabaqah dalam sekali ni. Patu malam itu pio hono. Kita boleh dengan nama lah kata pio hok boleh hadiah nama satu, nama dua, nama tiga daripada mana tu. Kita boleh dengar sekali. Patu di weti dia tu siap sedia dah masa learning kita dengar di weti.

0: Alhamdulillah, itulah sebagai nasihat pertama dari kami yang diberi nama pemberianmu. Maka kita langsung saja sebagai nasihat yang kedua dari kami yang diberi nama
1: munajat.
0: Ya, terimalah.

0: Alhamdulillah. Itulah sebagai nasyid kedua dari kami yang diberi nama Munajat. Maka kita langsung lagi lah sebagai nasyid terakhir dari kami yang diberi nama
1: Kepastian.
0: Terimalah. Minta suara petangnya sikit boleh? Terima kasih.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 10/7 tahun 2020 2569, bersamae dengan 24/Muharram tahun 1448 Hijrah, kita masuk dalam bacaan hadis yang ke-148 dari 300 hadis untuk dihafaz. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah ta'ala ma li'abdil mu'min 'indi jazaa'un illa qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ahtasibahu illa al-jannah. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1424. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, firman Allah Taala, ni yang panggil hadis kursi, tidak ada balasan bagi hamba-Ku yang beriman kepada-Ku apabila Aku mengambil orang yang dikasihinya di dunia kemudian dia bersabar, maka balasannya tidak ada yang lain kecuali syurga. Dengar sekali tu, saya tak faham dah. Dengar, menjadi mudah, bahasa kapal-kapal. Kita apabila ada orang yang kita kasih dalam keluarga kita mati, kita rasa kecut hati dah. Rasa kecut hati, rasa sayu ingat ke dia. Misal katanya, ibu bapa kita mati, isteri kita mati, suami mati, ataupun anak mati. Jadi orang yang hidup ni cerak, dia berasa terikat kasih saya dengan orang mati itu memang tinggi. Allah Ta'ala bui kamlang cai, plop cai. Dalam hadis ni katanya, orang tu apabila dia sabar, dia sanggup untuk bersabar. Bukan wun wai bawabda orang mati pak tu mula lalu nak kibar rata supaya orang zaman jahiliyah dulu, kalau bin, kalau tok laki mati, bini dia papa pipi dia poin dia soyok baju dia kena barang seolah-olah katanya rap meidai dengan tok laki mati, siapalah nak cara ke aku, anak ramah, kerja pun tak ada, lepas pada ni miskin lah. Atau gitu. Ni orang zaman jahiliyah dulu. Nabi mari perak semula. Nabi katanya jangan buat macam tu. Amalan-amalan tu adalah amalan jahiliyah. Nabi suruh kita bersabar. Siapa-siapa yang mati dalam keluarga kita, walaupun kita sayang setakat mana sekalipun, kita kena sabar. Sabar macam mana? Kena tamcai, tabuh hati kita. Pasal dia ada orang hidup yang kena mati. Walaupun kita kasih setakat mana pun, dia akan berpisah dengan kita pada satu hari nanti. Ha, kita pun lagu tu, satu hari, sampai satu masa, kita kena tinggal dunia ni. Walaupun orang kasih ke kita setara mana pun, kita tetap akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasannya tidak ada yang lain kecuali syurga. Ha, orang yang sabar kat ni. Ni Allah Taala wi semangat kepada kita supaya kita bersabar. Habis dah. Saya baca hadis saja. Rumus hadis tu dia lebih kurang supaya hadu hurai sat ni lah. Hadis yang ke-149 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. حديث البخاري 2059. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa. Maknanya akan sampai satu masa kepada umatku, yang mana seseorang tidak akan peduli lagi sama ada dia mengambil atau menerima sesuatu, adakah halal atau haram. Ha, dengar sekali tu. Pahedah tu dah. Hurai pula sekali pula. Iaitunya, di belakang-belakang lepas pada aku mati nanti, sapanya suatu ketika, orang yang tak ada peduli dah, hak dia ambil, hak dia boleh, halal kau hara. Asal kau masuk dalam poket, jadi hak dia. Sudah. Duit hara kau, makanan hara kau. Ada kira. Halal pun boleh, hara pun boleh. Jadi biasa. Apa kalau kita tengok zaman-zaman lah ni? Ya Allah tu. Nah. Walaupun kita pakat nana orang ni pakat mengaku, ah oh, kita tak ada makan duit haram. Ah oh, kita tak ambil. Haram. Tapi masyarakat, umumnya masyarakat, masya-Allah, pakat ambil belaka hak haram. Kiokong dengan benda haram, sama ada reba ke, sama ada duit orang suap ke. Demo wui kita tak ada duit mitok, tapi demo wui kita ambil. Ambil sebab apa tu? Ada tu jual dia tu. Demo suruh buh butir dia. Kita pun ambil. Rishwah, sinbon, gotu, ngentai tu. Ada berlaku dalam setiap ongkong, setiap masyarakat. Ada berlaku sikit sebanyak. Apatah lagi, peribadi masing-masing. Hak tak ada terikat dengan ongkong, tak ada terikat dengan organisasi. Ada setengah-setengah hari, dia sanggup. Tak apalah, aku ambil dulu. Lepas tu nanti kira semula. Orang khianat zaman-zaman lah ni, menipu zaman lah ni. Dia tak makan sikit-sikit. Ada tuk radam, ada belakang. Obato, obaco, ikut lah. Peribadi ke, ongkon ke, duit belakang zaman lah ni. Menipu, khianat, kelong, korupsian. Dia lah dah tu, korupsian. Dia lah ni, duduk dalam ni. Ambil duit tengok. Jadi duit sendiri. Masuk dalam poket bini, tanakan, anak. Masuk dari poket sendiri, go tu gani. Lepas tu, pergi peksak, pergi cek, tengok, eh, tak ada. Sebab apa? Pandai leliam orang ni, dia pandai nipu go tu. Kalau dia nak ringan, ringan lagi ni. Kurung saya saat, morisuk, turut sop dai, wayak belakang. Sebab apa? Sebab orang pergi peksak, dia peksak atas dalil bukti. Dia tengok katanya betul, mana? Okey, faham. Tapi orang yang pakai duit kecek belakang, katanya makan duit, tipu, kelam dan sebagainya. Pak kita pun jangan jadi seperti yang demikian. Jangan, siapa kau tak peduli dah. Halal kau haram, timu ambil belakang, bayar belakang, gotu gani, la ilaha illallah. Ni dalam masyarakat sedunia. Nah, bukan tempat kita saja, bahkan seluruh dunia. Lagu tu lah belakang. Allah Akbar. Habis. Hadis yang ke-150 pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: Ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannata fis-salasil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merasa heye. Ini kalau dia terjemuh lagu ni. Orang-orang apa saya nak comti. Ya comti. Allah merasa hairan terhadap sesuatu kaum yang masuk syurga dalam keadaan berantai. Berantai ni maknanya terikat. Terikat apa ni? Dia tulis di sini. Al-hadith yashmilul kafir yu'saru thumma yaslam au man yujzabu ilal haqqi jazban. Hadis ini meliputi orang kafir yang ditangkap, selepas itu dia memeluk Islam, atau orang yang dipaut kepada kebenaran secara benar. Macam mana? Hadis ni, cuba kita tengok deh rumus saya. Duduk di rumus saya itu sebagai hurai. Menggambarkan kekuasaan dan rahmat Allah yang luas. Maknanya orang boleh masuk syurga berduyun-duyun, berturut-turut, dan adanya benda istimewa yang ada pada seseorang ataupun satu kumpulan. Bahkan orang yang dalam keadaan terikat pun boleh masuk syurga dengan izin Allah. Mana kan? Orang ni pada dulu dia kafir, tapi dia masuk Islam. Kebaikan yang ada di dalam kafir dia zaman dulu, Allah Ta'ala kira habis. Siapakah dia duduk dalam Islam, alhamdulillah, kebaikan dia tu molek. Tu hak kira. Siapakah dia boleh masuk syurga. Yang kedua, menunjukkan bahawa amalan dan iman seseorang lebih penting daripada keadaan zahir semata-mata. Bagaimana? Iaitu noknya iman yang kuat, yang orang itu apabila dia amal baik, duduk di dalam keadaan baik semua, insyaAllah walaupun sikit kebaikan yang dia buat, Allah Ta'ala kira mengira belakang. Supaya dengan amalan dia tu patik patah, patik patah, siapa ke dia mati. Ini kebaikan yang Allah rahmat kepada seseorang. Nah, lepas tu utama sekali orang yang ada kebaikan dia seumur hidup. Dia tak ada buat banyak ni, tapi sikit-sikit yang dia duduk buat tu saksum, saksum, saksum. Siapakah dia boleh masuk duduk di dalam syurga dan sebagainya. Hadis yang ke-151, eh? عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1410. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang bersedekah. Sedekah secara mana tu? Sekadar sebiji tamar daripada hasil usaha yang baik. Tengok ni, ni kelebihan bagi orang yang bersedekah. Kebaikan hak dia buat walaupun sebutir tamar. Sikit je dah. Gutir tamar ni kita tak katanya, eh, berapa kok? Tak apa lima kok tu rasa, gutir. Ketiga kok kata moya. Bisa kata. Sedangkan Allah tidak menerima mereka yang baik sahaja. Allah yang tak terima kalau sedekah duit hara, harta hara kita pergi sedekah. Allah Ta'ala tak terima. Tapi Allah yang terima hak baik sahaja. Maka sesungguhnya Allah akan menerima dengan tangan kanannya. Ya Allah kau ni. Nak terjemuh lagu mana? Saya tak pandai nak terjemuh. Kalau dah Nabi ayat katanya Allah terima dengan kane dia. Pas kita nak terjemuh lagu mana? Jangan duk pergi gambar katanya Allah Ta'ala ambil terima dengan tangan. Allah laitha kamithlihi syai'un. Nah. Dalam sifat yang kita belajar, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, Allah menyalahi tak serupa dengan semua perkara baru. Cop, lalu dah. Nah, yang hidup di gambar. Tapi Nabi ayat, Allah Ta'ala terima sedekah dengan tangan kanan dia. Wallahu a'lam, setara lagu mana, beg mana, tak usah duk fikir banyak. Kemudian Allah akan mengembangkannya untuk pemiliknya sebagaimana seseorang daripada kamu membesarkan anak kudanya sehingga sedekah itu menjadi sebesar gunung. Maknanya, benda hak sikit yang kita sedekah, pahala dia akan besar, kembar, kau banyak. Supaya dengan orang tu dia pegang menate daripada hak kecil-kecil. Siapa kau jadi besar menate. Nak ayat katanya fu ataupun berkemenyo pahala saat ni berlipat ganda mengikut seseorang tu dia ikhlas dan memang dia buat kerana Allah. Saya baca sikit rumus hadis 1 dan 2. Hadis ini menegaskan bahawa sedekah mesti datang dari sumber yang baik dan halal. Sumber ni artinya lengthima. Yang baca sumbir ni, lama saya dah dengar orang ngajar, orang ceramah duk baca sumbir, sumbir. Yang baca sumbir, bacanya sumber. Ber, bukan bir. Sumber artinya, kalau bahasa Arab dia panggil masdar. Masdarun, tayyibun. Lengthima ataupun tepat mari hasil daripada hak kita kerja tu, kita boleh duit, boleh harta benda tu, dia panggil sumber. Yang halal kerana Allah hanya menerima amalan yang suci dan bersih. Alhamdulillah, kita pakat lagu tu belaka dah. We ada saham belaka, we ada suan dalam sedekah. Walaupun kita sedekah sikit sebanyak, tapi jangan duk tok dalam otak, dalam hati kita tak apa. Katanya, oh, tak apalah. Hadis rakyat dah katanya sedekah sikit-sikit pada eh. Yang ini tak gitu. Sebanyak mungkin kita boleh buat kebajikan. Saya misal kata kalau sikit boleh jadi 20 kok. Kadang tu sikit tu. Tapi jangan dia tak di sikit. Kita bui jadi banyak 100, 1000, 50 ribu misal tu. Saya gambar nak jadi masyarakat kita ni. Dia jadi tangi atas, jangan jadi tangi bawah saja. Tangi atas pun tangi yang mulia, cuci bersih, ikhlas. Dan jangan niat katanya kita buat kebajik ke warga tu, warga ni. Untuk nak cun, nak royak ke orang, nak bagi rata kepada orang tu, orang ni. Tak. Kita buat lillahi ta'ala. Sehingga selalu kita dengar hadis yang Nabi katanya, orang apabila dia bersedekah, tangi kanan sedekah, tangi kiri ni tak tahu. Dalam maksud katanya, dia tak royak kepada orang. Walaupun orang rapat sekalipun, dia tak royak. Dia malah duk bagi, malah duk kecek banyak. Maka kita pun jadilah orang yang baik hati, murah hati, buat kebajikan. Nampaknya pahala yang kita akan dapat nanti. Pahala dia tak nampak di dunia. Walaupun banyak mana orang buat, dia tak nampak. Tapi Allah Ta'ala royak di dalam Al-Quran sebagai satu lambang ataupun sanyalak bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Tuhan akan beri kepada dia hayatan tayyibah. Ini sebut di dalam surah An-Nahl. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh, lelaki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka kami akan beri kepada orang itu kehidupan yang nyaman, yang baik, yang bahagia, yang hidup di atas jalan yang lurus, yang betul. Dan kami akan balas kepada mereka lebih baik daripada hak mereka ada amal lagi. Iaitunya balas dengan apa? Balas dengan syurga. Kita kalau kita fikir, ngotak bodoh-bodoh kita, tak pada dengan amal yang kita buat atas dunia ni. Kopeh-kopeh ya. Kopeh-kopeh dalam arti katanya sikit yang kita buat. Kokeh-kokeh, khosyok retik, dak retik. Buat tak ada nampak sungguh mana. Tapi Allah Ta'ala dia kesia belah kepada kita. Dia nak bagi syurga yang lumayan, yang berharga mahal kepada kita. Boleh duduk di dalam tempat yang kekal dan abadi. Allah. Sebab tu salah satu daripada amal soleh iaitu kita bersedekah. Kita buat kebajikan. Kita buat perkara-perkara yang boleh menimbulkan kebaikan dalam masyarakat kita. Sikit sebanyak mengikut hak kita, kita kuasa. Tak kuasa, nak buat macam mana? Itulah. Nah, saya baca sikit sebagai tumpuk tambah. Baca rumus hadis. Kita nak baca sendirilah. Ne? Ini insyaAllah akan menjadi kebaikan kepada kita. Kalau dah itulah, tengok kepada masa sudah pun sampai. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja kita berada. Dan di masa mana pun Allah akan tambah lagi kebaikan. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: آخرة.
0: Kalla innahu tadhkirah, faman syaa'a dhakarah.

0: المغفرة. Ayat 53 sampai 56 akhir suratul Mudaffir. Allah firman dalam ayat-ayat ini sebagai ekor daripada ayat belum pada ni, hubungi dengan manusia yang durhaka kepada Allah, yang tak semaya, tak memberi makan kepada orang miskin, lalai dan berada ataupun duduk sekali dengan orang-orang yang selalu mengejek-ngejek ajaran agama, ajaran Allah, terutamanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu. Allah Taala pun firman, "Kalla bal la yakhafuna al-akhirah." Sebenarnya bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil, bahkan mereka tidak percaya dan tidak takut akan hari akhirat. Ini pucuk besar sekali. Sebab orang-orang zaman itu dia lari daripada ajaran Nabi, ajaran Allah. Allah buat banding. Bila Nabi Muhammad mari baca Quran, mari royak ajaran, puak-puak kafir ni lari daripada Quran, daripada Nabi, serupa dengan menate lari daripada singa. Ni dia panggil taksir sungguh. Taksir terima walaupun sikit. Kalau orang Melayu kita panggil apa? Akak punggung, pergi selalu dah. Lari sungguh-sungguh. Taksir terima ajari Allah, ajari Nabi. Kita sekarang ni, Alhamdulillah, zamir Islam. Maksud saya ni, kita sekarang ni Islam sudah pun tersebar di rata-rata tempat. Cuma duduk di orang Islam pula. Nok kepada Islam ke, kenok pasal 50-50. Ataupun setengah-setengah orang, Masya Allah, nok kepada Islam hanya nama ya. Tapi isi Islam dia tak say. Amal dengan Islam tak say. Nak pergi pahal Islam pun tak ada denok mana. Ini tak ada arah. Janganlah jadi orang Islam yang tak mau, tak say kepada Islam. Jadilah kita ni Islam yang tulen, yang betul benar bersih. Allah Taala firman, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hei orang-orang beriman, mu masuklah duduk di dalam Islam dengan secara lengkap sempurna semua. Jangan ambil Islam sejuring tapi hak lain kamu tahu. Alah. Allah kata kepada orang zami-zami dahulu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman hanya sebahagian isi, sebahagian kitab, dan kamu kufur sebahagiannya? Maknanya nak ambil gapo hak secocok dengan nafsu, tapi hak tak secocok dengan nafsu, hak ni tak boleh sama sekali orang Islam macam tu. Apatah lagi hubungi dengan akhirat. Akhirat tak ada siapa tahu. Maksud sayanya, tidak ada siapa yang tahu reti hakikat yang sebenar akhirat, kecuali gapo yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran, Nabi rayak di dalam hadis. Sebab tak ada siapa lagi pergi ke akhirat. Tak ada siapa lagi duduk dalam peristiwa akhirat. Tak ada. Tapi kita berimeh tak? Ya, kita berimeh. Salah satu hak akhirat ni benda gaib. Allah rayak daripada awal suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang berimeh dengan perkara gaib, termasuknya perkara gaib, iaitunya hak akhirat, syurga ni aku dan sebagainya. Masya Allah, ni ime seorang mukmin, mukminah macam itulah. Tapi Tuhan kata kepada orang-orang kafir Mekah utama sekali pada zaman itu, mereka ini taksir berimi dengan hari akhirat. Tahuk-tahuk sungguh. Sebab itulah orang kafir tiap-tiap generasi dia kata kan, adakah kami mati dah? Datuk nenek hak mati dah akan bakit semula? Tak mungkin sama sekali. Apabila manusia duduk di dalam kubur dah, jadi baja tanah dah. Tulai belulai jadi tanah bi. Bagaimana nak pergi bakit semula? Ning dalam akal fikirnya orang-orang kafir, orang menetek, rasul-rasul, nabi-nabi, siapa ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bubuh di dalam kerajaan.
1: Katakanlah Ibu Muhammad, orang bersama dulu dan kamu semua akan dihimpun pada suatu hari hari mahsyar. Hari mahsyar yang dikatakan sebagai hari perhimpunan setiap makhluk, terutamanya manusia dan jin, untuk menerima balasan timenya amalan. Ini jelas kita orang Islam ni yakin dengan 100%, lebih pada 100%, bahawa benda ni, kalau ni akan berlaku. Tapi kita duduk atas dunia, kita tak terasa. Akhirat macam mana? Nak pergi lagu mana? Kita tak khabar, tak tahu dalam otak kita bagaimana keadaan peristiwa yang akan berlaku. Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala pun royak ayat lepas pada ni. Kalla innahu tazkirah. Ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Tak tahu nak hurai. Sebab Quran semua ni Tuhan katanya tazkirah. Tazkirah artinya peringatan. Orang yang nak terima peringatan ni, orang yang kena hati bersih, otak bersih, barulah dia terima. Tapi kalaulah orang hati cuma, otak karut, bagaimana dia nak terima ajaran Quran? Kalau baca, dengar pun dengar gitu, sekadar tu baca, baca, baca, baca, baca, baca, sudah. Orang tua-tua yang katanya, supaya ambil air, jiruh atas daun keladi. You tak lekat sekarang habuk. Kita ni kena jadi meresap masuk. Quran ni jadi meresap jadi cara hidup kita. Serong masuk. Dengar ayat Quran kalau kita faham lah. Allah jeliga bahasa. Sekadar kita dengar tu jeliga dah. Apatah lagi kalau sekiranya kita baca. Inilah saya dok royak semua ni. Kalau boleh kita belajar bahasa Quran. Tapi kena guna masa lama ni. Tapi bukan mustahil. Belajarlah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Sikit, sikit, sikit, sikit. InsyaAllah lama-lama dia boleh. Tapi duduk di usaha. Bahasa lain-lain lagi kita boleh belajar. Nok. Kalau dia nok sungguh, boleh. Duduk di usaha kita. Jangan royak katanya, oh payah asarak. Lepas tu lebih-lebih lagi duduk royak, oh payah royak. Ya sebenarnya duduk di teknik, taktik. Cara untuk nak jadi mudah, ya ada. Lepas tu kita tak seduk jadi besar sangat. Tak seduk jadi heboh-heboh, riuh. Katanya royak ni payah payah, tak sampai akal fikiran manusia nak payah royak. Tak boleh tahu dah benda tu dah. Tak sahaja ada lah zaman sekarang ni. Kena rakyat katanya mudah. Sebab Allah rakyat
0: dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. 4 kali itu hasbuk. Ulai sampai 4 kali. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafaz, untuk digerti, dipahami apa semua tiap-tiap cara. Lidzik di sini artinya bukan untuk ingat dan baca saja dak. Tuhan tanya, "Fahal mim muddakir?" Dah aku mudah dah kepadamu, hei manusia, untuk ingat Quran, baca Quran, reti Quran. Ada dak orang denok sungguh. Jadi Tuhan tanya kita, nak jadi kita jawab dengan sendiri. Ya Allah, apabila memberi kepada kami kemudahan untuk hafal, untuk ingat, untuk faham, untuk reti, untuk mendalami isi kandungan Quran, kamilah ya Allah yang sepatutnya menerima Al-Quran darimu. Gitu. Lepas tu hidup kita kena duduk dengan Quran semua. Ni tak ada kecik hasunah lagi ni. Sebut Al-Quran, semua Al-Quran jadi jeligo, jadi daging darah, supor dengan nyawa hidup kita hari-hari. Tanpa Al-Quran, maka tak boleh hidup kita. Tapi kita tak terasa katanya, tak apa. Ha, jadi tak apa, tak pernah baca Al-Quran, tak apa. Tak reti Al-Quran pun tak apa. Sikit lagi Tuhan akan tanya kita, di akhirat umurmu banyak mana duduk di atas dunia? 70 misal saja tu, mati ketika umur 70, kamu duduk buat apa atas dunia? Buat apa? Nganggup burung, jalan buah kena kopi, duduk situ duduk sini, habis masa kepada benda-benda yang tak ada pedoh tu, masya Allah banyak. Duk dengan Quran, setengah je. Ulang mengatuk lalu. Oh, wahau. Ini pada. Misal saja ni bukan orang sini. Ya Allah. Tapi hak sungguh nak ayat. Ya, kepada orang Islam kita semua jadi lagu tu lah. Saya yakin lah. Hak ni, walaupun cerita luar. Tapi ya sakut. Orang kita baca nak waniyai. Baca apa? Drama. Baca tu, baca ni, masya Allah. Saya perhati ni. Ada setengah-setengah orang yang pasang. Ya lekat sungguh baca. Ya baca, baca, baca, baca. Setengah-setengah orang ni teriak. Tu biar air mata. Sebab apa? Baca. Naik dengan peraik. Go tu, go ni, go tu, go ni. Tengok orang yang kita ni perhati. Tengok. Teriak tu. Air mata. Sebab apa? Kita berasa berserah dengan benda tu. Nak jadi lagu tu, nak jadi kita duduk dengan isi agama ni, sungguh nampak katanya kita nak. Allah, kalau semua, tiap-tiap orang, masyarakat kita dan seluruh dunia, beri masa sikit lah kepada Quran tiap-tiap hari. Saya yakin, bukan kita duduk dalam keadaan macam ni. Kita bukan lemah. Kita bukan lemah ni. Kita kuat, meningkat dan kita gagah. Orang Islam kita akan meningkat tinggi kalau sekiranya faham Quran. Reti Quran, beramal dengan isi Al-Quran Karim. Tapi tak ada Allah. Saya sebut kepada diri saya sendiri ni, memang kita lemah. Tapi dalam keadaan ilmu, kita tak habis, tak putus semangat. Masih lagi kita duduk. Beri semangat kepada orang Islam kita. Mari kita pakat bangkit. Bila kita tengok dalam sejarah-sejarah sebelum pada ni sikit, taktik orang Yahudi, orang Kristian, dia nak buat macam mana nak jadi orang Islam jauh daripada Quran. Orang Islam lemuh, orang Islam hanya tinggal nama. Lepas tu kita boleh tengok sungguh keadaan umat Islam pada sekarang ni. Bukan Melayu tempat kita, bahkan orang Arab sendiri pun rusak. Orang Arab sendiri pun rusak sekarang ni. Letik kecek mudah-mudah. Orang Arab sendiri, Allahu Akbar, khas hari, khas penuh, khas hari, khas rusak.
1: Ni orang Arab sendiri kecek ni. Saya ambil buah daripada dek dengar orang Arab kecek banyak-banyak. Ipung royak rekah-rekah kepada kita. Negeri Arab lah ni purak peranda, hacur. Jauh daripada Islam. Itulah Nabi royak katanya. Kamu akan ikut jejak langkah orang sebelum kamu. Sejeka demi sejeka. Sehasta demi sehasta. Sehingga mereka masuk di dalam lubang jewok sekalipun kamu akan ikut, kamu akan masuk. Itulah. Sahabat Nabi tanya, siapakah mereka itu? Tidakkah Yahudi dan Nasara? Nabi katanya, qala faman? Nabi katanya, siapa lagi? Kalau sekiranya bukan Yahudi, bukan Kristian. Berartinya, kita ni terikut-ikut. Bukan kita ikut sangat, tapi terikut-ikut. Berasa nak turut. Ha, gitu. Sebab kita tinggal ni. Tinggal hak sebenar kita ni. Maka bila kita tinggal, kita tahu, kita tak padu. Maka nasib umat Islam kita, kita kena terima. Ya, memang sungguh. Memang sungguh. Gapo yang berlaku di dunia pada hari ini, itulah keadaan umat Islam berpuncanya daripada tak seterima ataupun membelakangi ajaran agama Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya. Walaupun ada sebahagia pihak ataupun ada ulama-ulama kita masih lagi duk beri semangat dan duk mengajar royak-royak-royak nak jadi bangunnya umat Islam, didik orang-orang muda, terutamanya orang-orang muda sekarang ni. Allah, kita tengok rosak akhlak. Tak belajar lekat dadah. Nah, capo gau tino jatuh bebas zina, mabuk, kaya, berdei, taki, gotu, goni. Banyak keadaan masyarakat. Unuh habis. Ni lah kalau dia orang-orang pandang kecek, pandang royak keadaan masyarakat. Kalau kita dengar, apa nak jadilah? Ha, tu. Pakat mengeluh belakang. Keadaan masyarakat kita sekarang ni. Tapi alhamdulillah, ni kita duk tak gitu, tak semangat. Royak katanya ada lagi semangat umat Islam dan kita yakin bahawa Islam akan bangun. Saya ada sebuah kitab Al-Mustaqbal li hadha ad-din. Ni kitab ni. Kitab ni ditulis oleh Sayyid Qutb. Masya-Allah. Masa depan adalah bagi agama Islam. Masya Allah, dia tulis. Walaupun isi kandungnya yang kecek tu tinggi sikit. Sastra sikit. Tapi memang menjadi semangat. Saya semasa saya belajar di Mesir. Orang Mesir we buku ni kepada saya. Itulah. Nak ayat katanya, kita kena ada semangat semua. Semangat untuk jadi kita gagah, kuat. Untuk kita beragama dan jangan duk padu. Orang nak kata, orang nak maki, orang apa. Asalkan kita pergi sungguh-sungguh dengan ajaran agama dan kita beramal. Jadi pahal reti sungguh. Maka kita yakin kita duduk di atas jalan betul. Orang nak tuduh, gotu tuduh gani. Hatu hijau demo. Kita jangan duk kata kat orang. Ni saya nak akhirnya. Kita ada orang kata, kita jangan kata kat orang. Jangan maki kat orang. Pas kita sendiri jangan kecek kasar. Kita tak tunjuk ego kita tu. Bukan, jangan. Walaupun kita berilmu, alhamdulillah. Walaupun kita jahil, tidak ada ilmu, alhamdulillah. Kita terima, tegur, ajar, tunjuk ajar. Kalaulah kita yakin bahawa kita berilmu dan betul cara kita jalan, cara kita berime dan kita bermanhaj. Maka alhamdulillah jalan. Jalan dalam arti katanya teruskan. Jangan berhenti. Inilah. Saya baca saat ini sampai akhir surah. Tapi dua ayat lagi dah insya-Allah faman syaa dzakara. Lepas tu ayat yang ke-50 ni InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa keuzuran, kita sambung esok pula. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره

وأهل المغفرة. Ayat 54 sampai 50 ni surah Al-Muddathir dan sebagai akhir surah yang Allah Ta'ala firman di sini, iaitunya qira'at itu sendiri sebagai peringatan kepada sekalian manusia. Allah firmannya, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan yang sangat besar pengajarannya. Siapa baca Quran, perhati Quran, ambil isi yang ada di dalam Quran, mari guna dalam hidup dia, memang ini adalah sebetul-betul jalan orang yang jalan hidup guna umur dia di atas muka bumi. Ingatlah bahawa tak ada jalan lain lebih daripada Quran. Allah ayat kepada kita banyak-banyak ayat suruh turut jalan lurus, jalan betul, maka kita sendirilah kena ambil jalan betul, jalan yang lurus sebagai cara hidup kita di dunia. Akhirat tak ada lah. Nak pergi baca Quran dalam kubur tak ada lah. Masa duduk atas dunia ni, nak duduk ngaji, baca, ikut, turut, amal, bertakwa, berakhlak, semua tiap-tiap kali di dunia ni. Yang harap katanya nak pergi ngaji Quran dalam kubur, nak bawa Quran pergi ke padang mahsyar, nak ngaji cari tok guru, tak ada lah. Atas dunia ni lah semasa kita hidup, ambil guna Al-Quranul Karim. Faman syaa dzakarah, oleh itu

masuk. Nah, itu dia panggil taufik. Taufik artinya sama-sama. Allah nak, kita nak, jadi masuk. Hidayah itu adalah petunjuk daripada Allah, bukan daripada kita. Kita hanya kena minta hidayah daripada Allah. Sebab tu selalu orang-orang ceramah wabillahi taufiq wal hidayah, dia sebut pada akhir ceramah dia. Janganlah dah dengan Allah Ta'ala lah sahaja muafakah di antara kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan hidayah daripada Allah. Bukan pandai cerdik duduk di penceramah, tapi Allah lah yang kehendak. Seseorang apabila dia nak buka hidayah, bui iman, bui Islam, maka alhamdulillah Allah Ta'ala buka kepada orang itu. Kita selalu dengar may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah buka hidayah, petunjuk, beri petunjuk kepada seseorang itu, maka tidak ada siapa pun dapat menyesatkannya. Tetapi sebalik pada tu, sesiapa yang Allah menyesatkannya, wal'iyazubillah, maka tidak ada siapa yang dapat beri hidayah kepada dia. Allah. Ini besar eh. Hidayah daripada Allah Ta'ala memang sebesar-besar nikmat yang Allah beri kepada orang yang dia kehendaki. Tapi orang yang Allah Ta'ala tak ada kehendak, dia nak sesat buat selama-lama, maka orang itu duduk dalam sesat, siapa mati, siapa duduk dalam neraka. Wal'iyazubillah. Hak kita bosanya, bosan atas kita. Yang duduk bosan orang lain. Bosanya takut kita jadi geleweng. Duduk tak betul. Nak kata kena pun tak kena. Nak kata tak kena pun takut-takut kena. Gitu. Dia jadi wawik. Ha, tu. Itulah kita kena jadi tetap duduk di atas jalan betul. Jalan Islam dan iman. Hak tu kita nak. Kita tak sama dengan Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tak sama dah. Tiap-tiap hari kurang-kurangnya orang Islam minta 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus tak ada jalan lain dah. Jalan hak Nabi pesan. Nabi buat, Nabi aman. Nah. Nabi iqrar ataupun Nabi akui benda tu. Sahabat Nabi pakat menyahuti seruai gapo yang Nabi buat, Nabi buat contoh, Nabi go tu, Nabi go ni, semua tiap-tiap kalau orang hak paling molek sekali terima ajaran daripada Allah, daripada Nabi, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah Nabi sebut dalam beberapa urut teh mate hadis, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat buat selama-lama selama mana kamu berpegang dengan dua tu. Gapa tu? Kitab Allah, iaitunya Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah aku. Ada soal lagi. Ada sekumpulan orang atas dunia ni yang ambil hadis ni juga. Ada di dalam hadis sahih. Ayat itu hadis supaya dengan saat ni juga. Kitab Allah wa itrati. Kitab Allah dan keluarga aku. Maksudnya siapa tu? Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Abbas. Ini keluarga terdekat di kalangan waris-waris Nabi. Ada juga hadis pasal ini. Tapi ma'ruf terkenal dengan hak kita duk baca selalu duk dengar kitab Allah wa sunnati. Saya nak ayat katanya ada hadisnya kitab Allah wa itrati. Itrah tulisnya ain ta titik dua butir ra batu ti alif belakang ta ya. Itrah artinya usrah, keluarga.
maka kita

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selate

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Class.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pemirsa semua. Hodo dengan Tesang Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepatnya 24 je. Dengan rancangan Music Plus dah nak male temung dengan peminat dah dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dengan Rice Karabu deh. Mari sapa mekosi dan kesihatan tu bade berita atau apa nayobai ho kerajo eh deh. Mari sapa pada peminat dah dalam masa seje ho raik rancangan Music Plus deh. Mari jumpa dengan peminat lepas tu silih dengan laku atau anasid dari peminat ni dengar dan dalam masa seje ho rancangan ni deh. Siapa dia ho tak ada tidur lagi boleh lah deh, mari dengar rancangan Music Plus deh dengar di Cikarabun. Mari sapa mekosi belako deh ho pedoh dengan peminat semua deh. Masa ni kita pergi berhenti dengar lagu dulu, lepas tu klip mari dalam sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan mari sapa pada peminat semua yang duduk dengar rancangan ni. Nah, hari ni ada 10 cara. Dan peminat dia, 10 cara bantau akan air deh. Kita pergi kita batuk tu, we hengor banget sekali. Nah, peminat ada gapa ratik dia 10 cara ni. Dan mari selalu. Dan yang pertama ni, minum air lebih banyak. Dan peminat mula dengan mudah-mudah. Dan apa minum air dalam sehari lebih banyak sekali. Nah, peminat nak siapa dia ada geliat dalam tekak. Air ni yo boleh gapo peracur. Peracur geliat. We tinggal sikit boleh. Dan peminat nak. Lepas tu siapa dia ada akan apa batuk kering deh, batuk kering tu air pun boleh juga deh, buat we tekak kita tu bahasa buat cum cun deh. Lepas tu we apa akan rakai kering ho dalam tekak tu lah, akan rakai kering dalam tekak tu yo kurang juga. Nah, peminat nah. Lepas tu yang kedua ni minum air suwe. Dan minum air suwe, kalau kita pilih makan minum air wi banyak doh. Dan peminat kita kena pilih minum air suwe. Dan minum air suwe ganti air sejuk. Kenapa? Kerana air suwe ni yo nak tolong peracur geliat dalam tekak kita. Lepas tu ya we kuam cium cium dalam tekak kita molek pada air apa air sejuk. Nah, peminat nah. Lepas tu ya kita boleh pilih deh, pilih minum air suwe ni campur dengan apa nisai madu. Lepas tu pecik asih deh, ha, boleh juga. Nah, peminat nah. Lepas tu yang ketiga ni mani air suwe. Mani air suwe tu boleh juga. Nah, peminat nah. Dalam tubuh pada kita ni yo apa suwe dah. Dan lepas tu lek luar apa yo suwe juga. Dan kita mani air suwe dan yo nak tolong kurang apa semua hidung tu, air hidung dalam hidung kita tu. Lepas tu yo molek dengan tubuh pada kita orang jadi semua hidung. Lepas tu jadi apa nyakit alohe. Dan nyakit alohe boleh juga. Nah, peminat. Lepas tu yang keempat ni gapo om yakit ai. Dan makin yakit ai. Dan apa yakit ai yo nak apa tolong. Dan tolong kure batuk boleh. Dan peminat nah. Tapi batuk ni yo tak mudah dan nak ingat sendiri. Dia kalau kita ada batuk, dia batuk ci apa? Ci sakit perut tu nah. Batuk ci orang tepi-tepi tu bahasa serabut. Dan kita kena pergi cari. Dan pergi cari ubat batuk. Dan mari om. Dan ya ke ai ma om cepat-cepat. Dan kenapa? Kerana dalam ubat batuk tu ada sun pekop ho. Tolong kurek apa? Kerana kai kering. Dan dalam tekok kita. Nah, lepas tu yang kelima apa ใช้เครื่องทําความสะอาดบุกแกยังคลิมอนี่ใช้เครื่องทําความชื้นได้อากาศแหมหอซาปดิโยบุกอะพอเครื่องปรับอากาศติดโดแหมมาสุมาแลนี่ยนวีอากาศนี่ยนอคริงนะเป็นนะว่าวิกิโตตุคบาตุแหมคกุวะนะตัวแต่ kalau apa udara deh, udara dalam rumah kita tu you know ค่อนข้าง ร้อน deh, you know panas deh, tapi untuk weh ho jadi penyakit ho rakai kereng tekak tu you know agak hang yin deh, you know what we kita tu batuk ko kuat. Nah, batu you know what we kita tu apa dari semua hidung ke tak hidung deh, peminat deh. 5 cara batuk.
bantau akan batuk tu wi banyak hingga sekali. Nah, peminat apa tu ada lagi lima kita mai hubung sisi yang ketiga. Dan sisi yang terakhir mai hubung pula kita pergi berhenti dengan Anasir. Lepas tu klik mari sisi yang ketiga dalam rancangnya Music Plus.

Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.

Di sisi yang ketiga, sisi yang terakhir rancangnya Music Plus. Nah, peminat boleh dah ada lima cara we apa bentau akan IW banget sekali. Dah peminat dah. Kita mai hubung pula ada lagi lima cara. Dah cara-cara batuk. Dah peminat. Nah, batuk yang keaneh ni dah. Cara-cara batuk yang keaneh ni berhenti lah. Nah, berhenti apa? Berhenti isap rokok tu deh. Siapa dia hodo isap rokok, kena berhenti isap rokok deh. Pihak kita batuk tuwi apa dead card deh. Kena isap rokok ni nak wak wi rakai keng tekok kita kau banyak. Nah, batu yo nak wak wi ada apa geliok dia dalam tekok kita tu kau banyak. Nah, peminat. Nah, tu ni cara-cara berhenti isap rokok. Lepas tu yang ketujuh, ni agapo ngot cai nam hom spray tentang berhenti pakai air bahu. Lepas tu spray lain-lain lagi deh. So, ส่วน ผสม ส่วน ประกอบ ho air bahu. Nah, peminat. Lepas tu spray lain-lain tu yo nak wak wi agapo hidung kita tu, perung cemuk lubang hidung kita tu ya ada akan rakai keng boleh. Lepas tu nak jadi sahid ho ada geliok. Dan geliok kau banyak. Lepas tu air rerang boleh cukup. Nah, peminat. Nah, lepas tu yang kelapa, ni kita jauh pada kabuk. Lepas tu asap. Dan asap kapur-kapur pun kita kena jauh. Dan lepas pada kapur air bahu, spray. Dan lepas tu udara tepi-tepi kita tu dan hok yo kering-kering. Dan dengan apa kerang perap akak dalam pak kijau kita ataupun dalam rumah kita. Lepas tu kabuk asap dan cak to IC hok ejoh mutu kereta tu nah. Asap hok mari dengan gapo wak kawel lak nasi. Nah, melepit tang akat for nini yo nak wak wi jadi kada kai keung dan dale lubeh hidung kita, dale perung cemuk kita, patu dale tekok kita boleh. Dan kalau kita ada akan air dan peminat nak kita pakai gapo pakai topeng. Dan topeng kesihatan tu nak kak anamai tu jago kita diri. Deh, dengan melepit tang akat. Deh, peminat. Lepas tu yang ke sembilan ni tidur wi cukup. Deh, pak pon wi pipoh. Deh, ให้มาก ขึ้น พัก ผ่อน ให้ มาก ขึ้น deh tidur wi cukup berehat wi cukup deh banyak tu gapo akan ho batuk tu yo koko itu deh koko teguk koko teguk tu lama engo deh sebab gapo sebab tubuh badan kita tu tak ada masa nak gapo nak somsem tu deh kan tubuh badan kita tu yo sai ngan nak deh saya ingat nak jangan pai kita tak ada masa nak gi berehat deh. Lepas tu kita tahu kali lagi kata kita tu jadi sakit meh deh batuk kuat deh kita kena masuk apa masuk tidur wi banget deh masuk tidur petai jangan duk tidur tengah malam deh. Lepas tu yo apa udara deh udara tak sejuk banyak sekali. Lepas tu berehat wi banyak. Nah, lepas tu yang ke 10 yang terakhir ni temu bomo. Deh, temu bomo. Temu bomo. Deh, tahi ที่สุด ที่จะ พึ่ง ได้ ก็ คือ พบ หมอ Deh, kita kena pergi cari bomo. Kalau kita tahu dah deh ada nyakit kita pergi cari bomo wi bomo tu wi hubak wi kita make wi bangak hingo. Nah, peminat. Nah, ni semua ho cara-cara batuk. Deh, puluh cara bantau akan air dari kita tu hingga banget sekali. Deh, tengok masa ho rancangnya Music Plus sudah habis dah dah peminat. Nah, terima kasih pada peminat semua ho duduk dengar. Deh, lepas tu minta maaf deh kalau Karabun ni silap salah gapo, minta maaf peminat semua ho duduk dengar. Deh, lepas tu Karabun minta undur gi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, Mak Cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

masuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi jawa-jawa kita. Jangan tidur tengah malam sangat peminat dah. Semoga banyaklah orang kita ni tidur tengah malam dah. Ya ada banyaklah penyakit gitu. Kita kerja pun walau mana kita kerja pun kita kena berehat tidur cukup juga dah. Kalau kita tidur tengah malam acak tu apa ni kita bangun ni jadi tak segar, letih tak urut ataupun bukan kita tu jadi turun betul nak demam mudah lah gitu dah. Betul arum puasa nak marah lah, jadi nak marah ke orang mudah lah gapo itu dah. Betul semoga ni kita kena jaga-jagalah cik boleh tu. Kena tidur cukup 7 ataupun 8 jam kepada orang tua orang warung dah. Hiliklah kepada bagi-bagi hok wak wi tak mengatuk tu. Lepas tu jangan main terosak dah. Jangan belum kita tidur tu kita kena berhenti dulu. Ni dekat main terosak ni mulalah nak mata dibuka lagi tu kita kena sengih sikit lah. Sok-sok main terosak lah. Lepas tu jangan terlupa lah kita kena tidur tu betul masuk sokmo tiap-tiap hari bajak. Abang hajar kita wi terlekat. Tidur cukup. Tidur wi betul masa. Kalau kita tidur tengah malam lah. Banyaklah ada gapo nak main sehari gitu. Kena jaga-jaga kesihatan kita belako peminat weh. Hari ini saya menikmati dengan rancangan maaf dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Tengok masa pun siapa hujung rancangan roh. Terima kasih peminat duduk dengan saya menikmati tiap-tiap malam senang. Siapa malam ahad sejak dari buku 3 lebih-lebih. Siapa dari buku 4 petang. Juk gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat teh 24 je. Malening tu kalau ada gapo salah sikit banyak di cemo ni minta maaf belako. Jago-jago kesehat teh belako. Selamat malam, selamat tidur. Betul, terima kasih peminat. Terima kasih Pak Onsa Bodi, saya wisir Pak Onsa Watajala di cemo tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupe selateh hai.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Prachasampan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke Ormano Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala. Gelombang yang indah untuk anda.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir-Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yawmiddin.
5: Pemilik Hari Pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu?
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
0: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
1: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
0: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
0: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
0: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ.
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: شَيْئًا.
1: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً.
1: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
0: Inna lamma taral ma'u hamalnakum fil jariyah.
1: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.
0: لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ.
1: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
0: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat.
0: وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ.
1: Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
1: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
0: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
1: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
0: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Dalam surga yang tinggi.
1: Qutufuha daniyah.
0: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas. Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.
1: Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

0: لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.
1: Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru, "Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana.

dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit, larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya di hadapanku, para rasul tidak perlu takut.

kecuali orang yang berlaku zalim, yang kemudian mengubah dirinya dengan kebaikan setelah kejahatan, bertaubat, maka sungguh, aku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia akan keluar menjadi putih bersinar tanpa cacat. Kedua mukjizat ini termasuk 9 macam mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang-orang yang fasik.

Maka ketika mukjizat-mukjizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata, "Ini sihir yang nyata."

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."

Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari.

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

0: pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ.
0: Maka tidak lama kemudian, datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan.

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Wajah.

0: aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya."

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia, Balqis, dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulish sharh falamma ra'athu hasibat

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

0: Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."
1: Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun.
0: Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.

Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji? Padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu."

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

0: Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ

Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.

Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.

Bukankah Dia Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi, dan yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Katakanlah Muhammad, tidak ada suatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.

Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya, akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu.

Dan orang-orang yang kafir berkata, setelah kita menjadi tanah, dan begitu pula nenek moyang kita, apakah benar kita akan dikeluarkan dari kubur?

0: Sejak dahulu kami telah diberi ancaman dengan ini, hari kebangkitan. Kami dan nenek moyang kami, sebenarnya ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.
1: Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Katakanlah Muhammad, berjalanlah kamu di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.

Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap upaya tipu daya mereka. Dan mereka orang kafir berkata, kapankah datangnya janji azab itu, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta disegerakan itu telah hampir sampai kepadamu.

0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki karunia yang diberikannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
0: Dan sungguh, Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.

Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

0: Sungguh, Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan.
1: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.

Sungguh, engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati dapat mendengar, dan tidak pula menjadikan orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka telah berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk orang buta dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, lalu mereka berserah diri.

Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat, segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.

0: Hingga apabila mereka datang, Dia Allah berfirman, "Mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat-Ku? Padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Atau apakah yang telah kamu kerjakan?"
1: وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ.
0: Dan berlakulah perkataan janji azab atas mereka karena kezaliman mereka. Maka mereka tidak dapat berkata.

Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan malam agar mereka beristirahat padanya, dan menjadikan siang yang menerangi? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

Dan ingatlah, pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dan semua mereka datang menghadapnya dengan merendahkan diri.

0: Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun.
0: Barang siapa membawa kebaikan, maka dia memperoleh balasan yang lebih baik daripadanya. Sedang mereka merasa aman dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.

0: Dan barang siapa membawa kejahatan, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan, melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin.
0: Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya. Dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim.
1: Wa an atlu al-Qur'an, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ.
0: Dan agar aku membacakan Al-Quran kepada manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa sesat, maka katakanlah, sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan.

0: Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Wa idza

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."
1: أولئك الذين نتقبل عنهم

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

0: maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masallah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.
2: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T. Jalene perhubunge setiap kehidupan selatan hat.

وصحة في الجسد وسلامة من شر كل أحد وقلبا سليما لكل فرد وشدة حبك وحب رسولك سيدنا محمد وخلق سيدنا ومولانا محمد ورؤية كثيرة لسيدنا محمد وشفاعة سيدنا محمد ومرافقة حبيبك سيدنا محمد وذكرا كثيرا وحمدا دائما إلى الأبد عدد السحاب الجارية وعدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف برة وعدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف برة وعدد نجوم السماء وعدد رمال الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف ألف برة الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Kemudian kita mari baca Fatihah dan kita hadiah pahala Fatihah kepada Nabi dan kepada keluarga Nabi dan kekasih Nabi semua dan kepada Syekh Muhammad Balqaid, seorang wali yang sangat hebat daripada anak cucu Nabi. Dan kita niat dengan berkat amalan ini, Tuhan cabut segala penyakit, segala mudarat yang ada dalam tubuh badan kita, pada diri kita, dan minta uim Tuhan mudah urusan kita, tunai hajat kita, dan selamatkan kita dan redha kepada kita selama-lama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara semua, maka live pada pagi ini dah daripada live yang mudah-mudah live yang tak panjang sangatlah pada pagi ini. Maka belum daripada ataupun masuk selalu pun tak apalah, masuk dari live selalu pada pagi ini. Sebab masa sikat sikit pada pagi ni. Saudara semua, jadi pada suatu hari, baru-barulah dalam sebulan lebih kurang, saya duk makan air pagi-pagi. Belum daripada nak live ni, kadang-kadang saya makan dululah, makan air segelas apa gitulah. Kita kata adapun nasi pun ni saya makan dan minum pagi tu dah lepas pada live pada golek. Tapi belum live tu sikit sebanyak adalah yang baik. Maka saya buka mengajar yang dimengajar oleh seorang tok guru saya, iaitu seorang doktor, seorang syekh nama Muhammad Khair Sya'al. Muhammad Khair Sya'al, seorang ulama Suria yang hebatlah di hari lala ni, dan insya-Allah daripada wali-wali Tuhan, alhamdulillah. Maka ia cerita satu cerita, maka alhamdulillah Tuhan wi saya boleh make kesimpulan lah, walau tak ada ingat saya.

seekor. Tapi boleh ambil kesimpulan. Kata, ia wayak tu gapa benda. Jadi, ceritanya berlaku begini, saudara. Jadi, pada masa dulu, bolehlah kita kata dalam 40 tahun dulu ke, begitulah lebih kurang lah kita kata. Jadi ada seorang syekh daripada Syria yang sangat alim benar-benar. Ada pun ayah dia alim lagi. Dan anak menurung gati. Maka dia ni rata. Selepas daripada dia dapat ilmu yang banyak. Dan jadi ulama yang alim. Maka dia keluar daripada negeri dia. Pergi mengajar beberapa tempat. Yang sebab demo tu padah, demo ni padah. Maka di Mesir dia pernah pergi duduk. Di Iraq pernah pergi duduk. Di Kuwait pernah pergi duduk. Dah di Lebanon, Lebanon dan di Libya dan Pakistan rata dia pergi. Akhir sekali dia pergi duduk Mekah. Maka duduk Mekah, terkenal di Mekah sangat-sangat hebat. Siapakah dia ni mengajar rodiu pada masa tu. Mengajar tubik tiwi. Dan jadi ulama yang terkenal sangat-sangat di Mekah. Dan dia meninggal di Mekah. Iaitu nama tu gurunya, nama syekhnya, Syekh Ali Al-Tantawi. Syekh Ali Al-Tantawi. Baik. Maka benda berlaku ni masa dia duduk di Mesir. Jadi guru mengajar di Mesir. Saudara. Maka daripada masa ke masa berlaku pada suatu tahun. Jadi para-para pelajar dia pakak buat dia. Pakat untuk nak buat jemaah, nak buat satu kelompok, satu lambungan untuk nak pergi buat haji di Makkah. Maka duduk di Mesir ni, tak nak paruklah belanja sebab dia boleh pergi dua jalan. Emang dengan kapal terbang, mahal sikit. Yang murah, pergi dengan kapal air, kapal laut. Sebab ia jemerai laut merah ya. Dalam sehari lebih-lebih ataupun dua hari maka siapa dah di kale perahu di Judah. Saudara semua. Maka pelajar-pelajar daripada orang Mesir dan orang lain-lain lagi yang duduk mengaji di situ tu pakat nak buat program ni. Maka bagi siapa yang setuju, bagi siapa yang nak, maka boleh orang panggil pun long tabian lah. Kalau bahasa siya kak. Dan ayah ibuh nama. Bubuh nama rakyat kata nak pergi. Begitu. Maka jadi semangat para-para pelajar. Kerana ada orang yang menggalakkan. Dan ada di kalangan pelajar sendiri pun. Dia uri semangat kepada kawan-kawan dia. Pakai dua hajar. Nah, maka di Mekah ni tak ada orang tak segi. Orang nak pergi semua. Orang kidah pun nak pergi pula. Lepas kelip mari nak pergi pula. Jadi Tuhan buat kita orang berimian ni, we ada ikatan, we ada hubungan dengan Mekah. Padahal pergi kepada Mekah, sama ada pergi buat haji baik, buat umrah, belanja bukan sikit-sikit. Banyak parah. Tapi kita seronok. Walah habis banyak pun tak apa. Nak pergi. Begitu, saudara. Ini daripada rahmat Tuhan. Alhamdulillah. Maka buat we pelajar tu seronok. Nak pergi. Lalu tu boh nama. Orang ni boh nama. Pakat boh nama. Saudara. Akan tetapi, iyalah. Dalam pelajar ramah-ramah tu, ia bukan berjuruh belakang. Daripada pelajar ramah-ramah tu, ia bukan baik belakang.
Di kalangan pelajaran agama tu ada hak baik, ada hak tak baik, ada hak berjuruh, ada hak tak berjuruh. Dan ada hak berjuruh benar-benar dan ada hak lebih sangat-sangat. Ya begitulah. Dah di mana-mana tempat pun lagu itulah pada goliknya. Sepoleh buah, lele sebuah pondok. Ada budak hak berjuruh, Masya Allah. Nah. Dan ada pula budak hak, lobe tak ketilah. Ha, ada juga. Saudara yang lagu tu. Maka, dalam bilik hak Syekh Ali Tantawi duduk mengajar pada masa tu, nah, ia ada seorang budak lobe. Budak kurang berjuruh. Bahkan tak berjuruh benar-benar lah. Lobe sangat-sangat. Nah, hulur kejahat perbuatan dia. Tapi subhanallah. Nah, Mekah ni ia bukan orang berjuruh saja tak nak pergi. Ia bukan orang alim saja tak nak pergi. Ia bukan orang duit ada saja tak nak pergi. Ia bukan lelaki saja tak nak pergi. Ia bukan orang yang kerja duit dapat gaji banyak tak nak pergi. Bahkan semua orang nak pergi. Laki perempuan nak pergi. Orang kaya, orang pakai pun nak pergi. Orang ada kerja, tak ada kerja pun nak pergi. Dan orang berjuru, tak berjuru pun nak pergi. Saudara. Lalu tu, daripada orang yang boh nama, untuk nak pergi juga. Nah, kepada Mekah, untuk nak pergi buat haji, seorang pelajar yang tak berjuru. Seorang pelajar yang banyak buat salah, banyak deraka kepada Allah. Nah, maka ia berubah juga nama dia. Maka kawan-kawan dalam kelas tu tak ada berapa kena manalah ke dia. Dan kalau dia pergi berasa payah, berasa takut ada halangi, takut kita nak buat hak ni, ia tak siap buat, jadi punah perasaan. Eh, takut kita tak sewa benda tu, dia pergi buat. Maka, kita lari tak kerti. Ha, tu. Lalu tu, budak-budak pelajar, hak tengah-tengah, hak ju, hak apa. Jadi, kurang setuju dan tak ada berapa nak terima dia. Pelajar yang tak berjuruh ni, yang banyak deraka kepada Allah tu. Yang duduk hari-hari dalam keadaan joli lobby tu. Saudara. Maka, tapi dia pun nama dia nak pergi, maka nak kerak, nak bayar betul-betul, takut punah perasaan dia. Nah, lepas tu nak buat lagu mana? Serabuk, serabuk lah. Pelajar, misalnya dalam bilik ni ada 40 orang, bilik misal katalah. Nah, tu. Pas bilik dia tu, ya. Ya, pakat buat dia tu nak pergi tu, bilik tu. Buat dia ramai-ramai. Dan kru macam-macam, bilik tu tu, Syekh Ali Tantawi pada masa tu. Dan dia tak tua lagi pada masa tu. Umur kita tak boleh kita 30 lebih-lebih begitu ya umur dia pada masa tu. Atau bolehlah aku pak. Nah, dan Syekh Ali At-Tantawi ni daripada seorang hamba Tuhan yang alim. Seorang umat Nabi yang hebat, yang panjang umur dia. Dia mati dekat-dekat apa 90 apa umur dia. 80 lebih ke tak silap begitu. Saudara. Baik. Maka pelajar-pelajar semua pun dah selepas daripada fikir tak tubik nak buat lagu mana, maka dia pergi tanya, pergi berjumpa Syekh Ali Tantawi. Maka cerita kepada Syekh, kata, Tuan Guru, nah, kami ni ada buat grup dan pakai-pakai kutip duit, hipung, dan untuk nak pergi buat haji tahun ni. Nah, semua dalam kelas ni, nah, cuba boleh nak pergi belakang, malah seorang tu ya kami tak berapa nak pergi. Tapi selepas daripada kami ni, nah, goyak kata, ha, kita mai buat gini-gini-gini, maka dia nak pergi juga. Maka dia mari boh nama juga. Maka nak pergi juga dia tu, dan boh nama juga dia tu, buat kami serabut, Tuan Guru. Sebab kami semua tahu kelakuan dia. Tuan Guru sendiri pun tahu, kata dia ni orang tak ada juruh. Kalau lobe ada, hari-hari duduk leh tergelar-gelar maksiat. Saudara, nah, maka nak buat lagu mana, nak kecek lagu mana, nak ukak masalah macam mana, yang buat dia tak boleh pergi dengan kami, dan dia tak berasa hati.
Dia tak bahasa nak marah kepada kami dah. Nak ke mana, hai tuan guru? Nah, pergi mesyuarat, pergi tanya. Nah, Allah saudara. Maka, ramai jugalah buat dia sebagai tuatan, sebagai wakil daripada orang lain. Maka, gilah kita kata 4-5 orang pergi jumpa Syekh. Maka, Syekh Ali Tantawi kata, wahai pelajar-pelajarku semua yang ku sayangi, ku kasihi. Nah, maka, orang yang lobby, orang yang tak berju, tiba-tiba dia sedar dan dia nak pergi tempat baik, maka kita lah kena pimpin dia. Kita lah kena tolong dia. Tidakkah kamu semua kawan dia? Dan dia kawan kamu? Tidakkah kamu semua saudara dia? Dan dia saudara kamu? Maka Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak sempurna iman kamu. Dan iman setiap orang beriman tak sempurna selama dia kena kasih kepada orang Islam lain supaya dia kasih ke dia sendiri. Maka kamu kanak nak dapat benda baik, maka kamu kena kanak lagu tu juga uya dapat benda baik. Nah, maka panggil nak syekh nasihat kepada dia, fuak-fuak gama-gama tu. Maka wak-fuak dia tu bahasa, oh tak apa, kalau gitu kita pakat tolong dia. Kita pakat bantu dia. Kita pakat hirat tangan dia. Kita pakat, merahmati dia, kanak baik kepada dia. Maka, ambil kesimpulannya, jadi, boleh pergi semua lah bilik kelas tu. Sama ada hak lebih tu juga. Saudara. Maka, mula siapa masa, nah, lalu tu buat dia pun, sipir tolak. Nah, selamat tinggal dengan ahli keluarga untuk tuju kepada Makkah. Maka, apabila siapa di miqat, tepat oleh ihram lah. Nah, ya Makkah ni, ya setiap bucu, ya ada tepat ihram. Dia panggil miqat. Nah, kalau kita mari di Taif, miqat nama Qarnul Manazil. Miqat dia. Maka kita kena ihram situlah. Sama ada niat nak ihram buat haji ke, ihram buat umrah, maka ihram di miqat tu. Dan yang nama Qarnul Manazil. Kalau mari ke Taif. Tapi kalau mari di Madinah tu, nah, dia panggil miqat dia, dia panggil apa? Abiyar Ali. Ataupun Dhul Hulaifah. Nah, kalau kot pipata nama miqat gapo ni Dabir ataupun gapo situ. Nah, tapi pada goliknya orang gi ihram dah di Dhul Hulaifah iaitu Abiyar Ali itu. Dah masjid Salal dan. Dan kalau mai ke belah bawah nu, nah mai ke belah Yaman nu, dia panggil miqat dia nama Yalamlam. Yalamlam. Satu tempat nama yang lam-lam, maka niat ihram itu. Dan kalau mari sebelah lenung, sebelah le Iraq nu, dia panggil maka miqat dia Dhatu Irqin. Dhatu Irqin. Dan satu lagi sebelah mana lupa nama dia. Tapi ada lima semua tu, nak masuk Mekah tu ya ada miqat dia. Ba mula pak tukar pakaianlah, kena pakai kain-kain dua lah tu lah kalau lelaki ke. Dan fuaya semua lelaki belakang, ia pelajar. Saudara. Maka tukar pakai kain ihram. Nah, lepas tu juga mula niat. Nah, niat dah sebab supaya tak ada kena bayar dan bayar gapo, niat. Nah, buat haji. Maka buat pia niat ni, ia kena banyak talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dah lupa sikit lafaz tu, tapi lebih kurang itulah. Dan lafaz sempurna adalah saudara semua kalimah talbiyah tu. Maka
Mula akak sorot talbiah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik pun. Gama-gama buat dia. 40 orang lebih kurang itu. Tapi berbeza saudara semua. Orang lain talbiah biasa. Walaupun luar biasa. Nah, ini hati itu, ia tak siapa tahu perasaan masing-masing itu. Tapi kita kelih zahir. Kelih zahir itu orang lain kata dengan senyum muka basami khamsuk. Orang lain kata biasa ya. Tapi seorang budak lelaki yang lobek, seorang budak lelaki yang tak berjuru, nah, dia kata dengan air mata. Teriak dia. Sehingga orang lain kata buti dah. Dia tak buti lagi. Dan suara dia lebih deras daripada orang lain. Labbaik Allahumma labbaik. Allah. Supaya ni mari pak nak balik sungguh. Mari ni nak mari betul dengan Tuhan semula sungguh. Mari ni nak taubat sungguh. Nah. Siapa kat orang lain tu? Bahasa kata Allah dia. Hebatnya. Kita tak nak kata dah. Dia tak buti lagi kata. Kita kata biasa ya, dia kata dengan air mata. Nah, kita kata begitu ya. Dia kata dengan zauk, dengan perasaan, dengan jiwa dia. Nah, jadi labbaik Allah ni makna apa? Makna tak? Ya Rab, aku terima pada hai kamu. Aku mari dah ya Allah. Aku mari dah. Nah, aku sambut. Nah, seru kamu ya Allah. Ha tu. Tu makna tak labbaik Allahumma labbaik. Nah. Maka begitu sepanjang masa saudara atas kereta tu. Dah, dia labbaik Allahumma labbaik. Air mata berah. Tak tahulah ia fikir berapa. Tak tahulah kata ia tu diingat kepada berapa. Tak tahulah kata ia tu macam mana perasaan dia. Nah, tapi kita boleh ambil di zahir tu hebat, masya Allah, saudara. Nah, sehingga siapa di Mekah. Nah, maka di situ ketika masuk masjid haram, nah, mula-mula nak tawaf, nah, nak buat umrah tu, saudara, Allah, kelih Kaabah mula-mula, Allah habis suk-suk dia. Nah, hak teriak dah tadi, kuat dah, lebih kuat lagi teriaknya. Nah, Allah. Maka, kata orang lain, kawan-kawan dia hak juruh tu, hak baik tu, hak tak ada buat supaya dia buat daripada maksiat tu. Kata apa? Kata masya Allah. Hula mari dia lebih teruk daripada kami. Dia lebih jauh daripada Allah. Belum mari. Tapi tak kalau siapa di miqat tempat ihram, maka dia lebih khusyuk daripada kami. Dia lebih semangat ibadat lebih daripada kami. Dia lebih tawajuh dengan Tuhan lebih daripada kami. Nah, ibadat dia lebih banyak daripada kami. Semangat dia lebih kuat daripada kami. Maka semenjak siapa dan boleh buat haji, boleh buat gapo siapa kelik, maka dia benih daripada orang lain semua. Maka dia benih lebih daripada orang lain semua. Allah, saudara. Nah, siapa orang lain lagi sekali cemburu. Kata Allah, dia ni. Tak biasa berjumpa lah orang kuat ibadat seperti dia. Saya tak biasa kelih lagi orang semaya khosyuk dengan Tuhan seperti ni. Nah, tak biasa kelih lagi orang kuat semangat ibadat kepada Allah macam ni. Saudara semua. Nah, Allah di pada Arafah baik. Nah, orang lain buti masuk le kemah belaka dah. Ya tengah panah akak tangi dengan Tuhan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Subhanallah, saudara. Nah, duduk di Mina baik. Nah, semua jak dimasuk Mekah, siapa kelik? Maka kata kawan-kawan dia hak berjuru, kata, panggil tak dengar kami dengan dia. Hula mari dia teruk sekali, tapi bersama Mekah dia lebih baik sekali daripada kami. Hula mari dia malas sekali buat ibadat, tapi bermari dia lebih rajin sekali buat ibadat. Hula mari dia mari terbang-terbang lepas sampai Mekah, nah, dia lebih kuat sekali semangat daripada kami. Nah, semaya dia comel,
ibadat dia semua comel. Nah, maka mulut tak berhenti daripada sebut Allah. Subhanallah, saudara. Nah, maka cerita ni gapo nak rakyat beri kepada kita? Cerita ni nak rakyat beri kepada kita, kata kita jangan sombong dengan orang-orang yang tak juru. Kita jangan perasa lebih daripada orang-orang yang duk lebih di hari ini. Walau dia duk patak tergelar dari lubang maksiat sekalipun. Boleh jadi suatu hari dia balik, maka dia lebih baik daripada kita. Lebih semangat daripada kita. Lebih kuat daripada kita ibadat kepada Allah. Lebih khusyuk daripada kita. Lebih banyak teriak menangis lebih daripada kita. Saudara. Nah, Allah. Sebab tu kita jangan katuk pintu kebaikan di hadapan orang yang tak berjuru di hari ini. Jangan hina mereka. Jangan katuk pintu kebaikan di hadapan mereka. Jangan perasa lebih daripada mereka. Jangan sombong, jangan menaksu dengan mereka. Dan jangan berasa kata puak ni puak neraka belaka. Jangan sama sekali. Masa depan tak ada siapa tahu nak berlaku apa. Masa akan datang tak siapa tahu nak berlaku macam mana. Orang hak juru boleh hadir dia lebih. Orang hak lebih hari ini boleh jadi orang yang paling juru sekali pada masa depan. Orang jahil di hari ini boleh jadi lepas pada ini jadi orang yang paling alim sekali. Dan sebaliknya, orang yang banyak ilmu, lepas berani, boleh jadi dia terlupa habis ilmu yang dia belajar. Tak tahu, saudara. Nah, dan sangat-sangat takut yang Nabi ada cerita dalam sebuah hadis. Nabi kata, seorang ini, makna dia, maksud dia. Seorang ini, dia ni ibadat dia, cara hidup dia, ahli syurga dah. Sebab apa? Duduk dalam keadaan baik. Tak berahi buat maksiat. Dan tak kena beci pula kepada maksiat. Dan duduk menetai pula maksiat. Maka hidup hari ini, deh, benih lek to'ak lah daripada maksiat. Benih lek pahala daripada dosa. Deh, banyak buat baik daripada deraka. Maka hidup hari dia tu, supaya dia tu ahli syurga dah. Begitulah hari demi hari. Sapa kepada minggu, maka minggu demi minggu, sapa kepada bulan, bulan demi bulan, sapa kepada tahun, dan bertahun-tahun-tahun begitu. Nabi kata, sehingga hampir-hampir nak sapa ajal dia. Dekat-dekat dia nak meninggal dunia. Nah, tiba-tiba paling jadi tak baik. Tiba-tiba berubah kelakuan dia. Daripada comel kepada buruk, daripada baik kepada jahat, daripada dekat dengan Tuhan tukar jadi jauh, daripada akhlak mulia comel kepada akhlak yang sangat buruk menyakiti orang. Dan tak beberapa lama selepas daripada berubah jadi sebaliknya, maka mati dalam keadaan tak baik. Allah takut, saudara. Pas siapa nak jamin kita? Nak karanti we kepada kita? Kata, cerak kita ju hari ini. Duk rajin buat ibadat hari ini. Dan duk usaha jauh daripada maksiat pada hari ini. Cerak kita akan mati dalam keadaan baik. Siapa kelaparkan? Siapa berani jamin? Tak ada. Tak ada, saudara. Allah. Dan sebaliknya, kena-kena orang duduk dalam keadaan lobby. Dan makin hari makin banyak buat salah. Kau lama kau tergelar dalam lubang maksiat. Dan duduk hari-hari duduk fikir nak buat tu, nak buat ni daripada maksiat. Nak buat sama-sama. Nah, hari demi hari, sapa kepada minggu. Minggu demi minggu. Nah, sapa kepada
bulan. Bulan ke bulan sampai ke bertahun, begitulah. Tapi hujung-hujung umur dia, Nabi kata, ya sesah, ya khabar, ya kembali kepada Allah. Maka mula baik kelakuan dia. Mula tinggal dan berjauh daripada benda tak baik yang dia buat lepas mari. Dan mula masuk dekat dengan masjid. Mula berkawan dengan orang baik. Maka mula comel keadaan dia. Nah, maka daripada orang yang mulut tak pernah sebut Tuhan, jadi orang yang sebut Tuhan. Daripada orang yang tak berakhir nak salawat, jadi orang yang suka salawat. Daripada orang yang tak minat baca Quran, jadi minat baca Quran. Daripada orang yang tak hadir kepada masjid, maka melazimi masjid. Dan tak beberapa lama lepas daripada berubah, maka dia mati dalam keadaan baik. Saudara, siapa nak tahu? Nah, Allah. Sebab tu kita yang baik, yang berjuru di hari ini dengan taufik daripada Allah, jangan berasa sedap. Dan jangan tertipu dengan kelakuan baik kita. Nah, dan sebaliknya, jangan perasa lebih daripada orang yang duk jahat di hari ini. Jangan menghinakan orang-orang yang duk tergelar dosa pada hari ini. Nah, dan sebaliknya pula, orang yang duk lobby, duk buat benda yang tak baik, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Sebab Tuhan nak balik setah, ya. Nah, aduh. Maka sentiasa minta semua daripada Allah. Wih, Allah menjadikan kita orang baik. Walau hari ini kita payah lagi nak tinggal. Walau hari ini payah lagi tak nak buat jalan lagi ni. Kata nak berjuru. Nah, di hari ini berkatuk gelak lagi ni. Tak dok nak buat jalan keluar. Walau begitu sekalipun, jangan putus asa daripada rahmat Tuhan. Saudara, kita semua, lebih-lebih lagi kita ni daripada orang yang berakhir mengaji. Dengar baba tu, dengar baba ni. Dengar tok guru tu, dengar tok guru ni. Dengar ustaz tu, dengar ustaz ni. Nah. Maka saya yakin kata kita ni pernah dengar dah. Nah, walau bukan setiap orang, tapi ramai tu saya berasa pernah dengar dah. Satu cerita. Cerita dia apa? Iaitu cerita Basisa. Cerita Basisa ni, seorang daripada orang berjuru, dah daripada umat dulu. Berjuru sangat-sangat. Dalam sehari semalam, dia tak ada buat malaikat ibadat. Dan kalau tak ada ibadat pun, masa rehat dia tidur gitu ya. Dan dia ledak, dan dia khabar, boleh kata, misal kata kita buat masa tidur tubik. Tidur pun tak banyak sebab orang rajin ibadat. Orang semangat taat ke Tuhan. Kita boleh kata tidur dia tu hanya 5 jam ya dalam sehari semalam. 19 jam lagi tu, nah, penuh dengan ibadat. Dengan ibadat. Emo dengan duduk betul semayat. Emo duduk baca berzikir. Emo duduk. Tapi ibadat-ibadat. Siapa? Siapa ke apa? Siapakah dia ni berasa tak boleh duduk dengan orang ramah? Sebab bimbang ke diri sendiri, takut juluh dari lubang maksiat, takut jadi masalah dengan orang tu, dengan orang ni. Nah, ha tu. Takut tersalah dengan jirat, maka dia pindah tinggal kampung. Giduk di lain. Duduk seorang diri di bukit tu. Nah, buat basah halus-halus. Nah, we boleh teh daripada panas dan bopiah hujan tak basah tu ya. Lepas tu, dia guna masa dia dengan ibadat kepada Allah sepenuh-penuh masanya. Saudara. Nah, maka pada pandangan orang agama di masa tu tu, nampak kata dia sebaik-baik manusia. Tak ada dah orang berjuru seperti Basisa. Nah, sebab apa? Sebab orang lain berjuru pun masa kerja cari makan. Berjuru pun ada juga rehat buang dengan orang tu orang ni. Nah, aduh, walaupun ibadah hebat, tapi nak banding dengan Basisa tak boleh. Sebab apa? Sebab semua masa dia guna kot
ibadat kepada Allah. Lepas tahun tu, saudara. Lepas tu bukan setahun dua, bukan sepuluh dua. Nah, panjang umur dia sebab daripada umat dulu. Nah, maka panjang cerita dia tu, saudara. Tapi saya nak ambil kesimpulannya. Kesimpulannya, akhirsuk basisa ni celaka. Nah, akhirsuk berubah kelakuan dia, jadi tak berjuruh. Siapakah dia berzina? Allah la hawla wa la quwata illa billah. Dan siapakah dia bunuh orang? Allah. Dosa besar belaka tu. Dan dia mati dalam keadaan tak baik. Saudara. Sebab tu, beringat-beringat. Hati-hati, jangan tertipu dengan kelakuan baik yang Tuhan beri kepada kita. Jangan tertipu dengan berjuruh kita di hari ini. Jangan tertipu dengan minat baca tu baca ni daripada ibadat. Dan sama ada selawat, sama ada berzikir, sama ada baca Quran. Jangan tertipu dengan sebab kita sedekah setiap hari. Jangan tertipu sebab kita minat ngaji Quran, mengajar Quran. Jangan tertipu dengan sebab kita ni rajin semaya sunat. Hak fardu sama telah dah. Dan jangan tertipu dengan kita ni berakhir puasa. Dan buat tu buat ni daripada ibadat baik. Jangan tertipu dengan sebab acak kita pergi kepada Mekah. Dengan buat umrah atau buat haji. Jangan tertipu dengan kita ni orang tu puji, orang ni puji. Jangan tertipu sebab kita ni diakak oleh orang-orang muliakan kita. Orang menghormatkan kita. Dan orang berasa kata kita ni orang baik. Orang lain berasa kata, oh engkau ni Allah barakah. Engkau ni Masya Allah ikut doa Tuhan terima. Engkau ni berjuru sungguh. Di kalangan kami, engkau lah paling berjuru sekali. Jangan tertipu dengan seka orang. Kepada kita macam tu. Walau kita duduk di situ sekalipun. Sebab apa? Sebab kita tak tahu gapo nak berlaku esok. Kita tak tahu gapo nak berlaku lusa. Kita tak tahu gapo nak berlaku minggu depan. Kita tak tahu gapo nak berlaku bulan depan. Nah, sebab tu saudara semua manya semua dengan Tuhan. Nah, sebab tu jangan lupa doa ni. Nah, dalam sujud khususnya. Nah, dalam sembahyang kita tu. Sebab apa? Sebab sebaik-baik doa, secepat-cepat doa hak Tuhan derah terima. Doa seorang beriman dalam sembahyang dari sujud. Nah, siapa raya ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka doa le sujud sebaik-baik doa. Maka nak doa ke apa? Maka doa semua tu comel dan baik belaka. Walaupun tak sama di segi kelebihan. Maka saudara semua doa jangan tinggallah doa ni. Takut saudara. Iaitu Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Nah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Nah, ada. Doakan. Le sujud le semaya pun comel benar-benar, luas semaya pun. Nah, doa. Sama ada belum ataupun lepas semaya. Dan masa doa pia-pia lain pun seli doa ni masuk gati. Saudara. Makna dia apa? Makna dia lebih kurangnya? Ya Allah. Nah, hati kami ni, nah, di tangan kamu lah. Nak balik kiri kanan. Nah, aduh. Tapi jangan bergambar tangan seperti kita morning lah. Sebab tu tak ada anggota. Nah, maknanya, kita ni, di dalam kuasa Tuhan. Tuhan ubah kat tu jadi. Ubah kat ni jadi. Nah, maka minta, ya Rab, tetapkan hati kami dalam agama engkau. Tetaplah kami dalam agama engkau sampai kepada meninggal dunia. Sampai kepada akhir nyawa. Saudara. Nah. Tapi, hak berlaku pada ghalib. Tapi, hak berlaku pada ghalib. Orang, hak juru, ya payah nak paling jadi tak baik.
Dan banyak benar-benar orang tak berjuru tapi balik jadi baik pada hujung umur. Walaupun ada hak berjuru lepas tu balik jadi jahat pada hujung umur. Ada tapi tak banyak. Siapa kita bolehlah 1% saja. Tapi tak banyak pun. Nah, boleh hadir orang tu, boleh hadir orang ni. Sebab tu takut we ada. Walau 1 juta orang pun. Seorang aja. Hak berjuru sepanjang umur hidup. Tapi belum mati tak berapa lama balik jadi jahat dan deraka kepada Allah. Mati tak molek. 1 juta orang seorang aja. Walau begitu pun kita kena takut. Sebab apa? Takut jadi orang tu. Saudara, orang takwa semua lagu ni dia berasa. Berasa kata hak tak baik tu dia. Dia tak nampak kata dia buat baik. Sifat ahli syurga, ia terlupa perbuatan baik yang dia buat. Tapi ia tak lupa perbuatan salah yang dia buat. Sebab tu pada golek dia tak pasti kata dia lebih. Bahkan dia berasa kata dia salah semua dengan Tuhan. Dan kalau benar baik hak dia buat ke dia juga dia tak lupa. Hak diri sendiri. Perbuatan baik yang dia buat dia tak ingat. Tapi hak tak baik dia ingat. Semua. Tapi kalau perbuatan orang lain, hak baik, ia ingat tak lupa. Hak tak baik, ia lupa dan tak ingat. Ini sifat ahli syurga. Faham tak saudara? Nah, Sekali lagi. Sifat ahli syurga, saudara semua, sifat ahli syurga, siapa ada sifat ni, maka bertuah. Maka butung insyaAllah, siapa ada sifat ni. Iaitu, masalah, ingat dengan lupa. Maka sifat ahli neraka, orang yang celaka, diri sendiri dia buat baik, dia ingat. Dia buat baik, dia tak lupa. Duk napa hak tu. Tapi perbuatan salah dia, neraka dia, dia tak ingat, dia lupa. Salah dia tak buat. Sebab apa? Duk nampak kebaikan yang dia buat. Dia baca Quran, dia mengajar Quran. Nah, dia hadir majlis wiri, majlis zikir, dia piping ketik kadang-kadang. Kadang-kadang dia berdoa, orang banyak menangis, misal kata. Nah. Dan dia ni puasa hari Senin Khamis. Nah, hari hak hebat-hebat, hari Arafah, hari Ashura. Dan hari-hari lain lagi. Semaya rajin. Minat baca Quran. Dan bangun tahajud. Duk nampak perbuatan yang dia buat baik. Nampak. Tapi, ia makan reba. Tapi, ia menipu orang. Tapi, ia khianat. Tapi, ia tidak ada amanah. Tapi, dia menyakiti orang. Dia tak ingat. Tak ingat pun kata dia buat baik. Buat jahat ke orang itu. Buat jahat ke orang ini. Terlupa. Tak. Raih daripada utak kata dia ni banyak buat maksiat. Saudara. Hak ingatnya, perbuatan yang dia buat hak baik. Ini sifat orang ahli neraka lagu ni. Itu dia sendiri. Adapun perbuatan orang lain terhadap dia, sifat ahli neraka ni, saudara semua, ia tak ingat, ia lupa orang buat baik ke dia. Tapi siapa yang buat jahat ke dia, ia tak lupa. Ingat siapa bila-bila. Allah. Sebab tu duk hari-hari nak dendam semata, nak balas semata, nak balas jahat. Sebab apa? Sebab dia tak nampak orang buat baik ke dia. Nah, dia terlupa orang buat baik ke dia. Hok nampak dia menyakiti dia tu. Dia mau tersalah dengan dia tu. Duk nampak tak lupa hok tu. Saudara. Nah, tapi orang baik dia mau bagi tolong dia, tak ingat. Yang biasa bantu dia, tak ingat. Nah, dia mau biasa tunai hajat dia, tak ingat.
Orang tu pernah akak susah payah daripada dia, tak ingat. Demo tu tu, oh banyaklah awak dia suka, tak ingat. Tapi sebelah tak baik, ingat habis, tak ada lupa sama habuk. Ini sifat ahli neraka lagu ni. Saudara, Allah. Adapun sifat ahli syurga sebaliknya. Hak perbuatan sendiri, hak perbuatan baik yang dia buat, dia tak ingat mana. Banyak terlupa daripada ingat. Walaupun bukan terlupa belaka. Tapi, dia tak besar dak bab tu. Nah, tapi perbuatan yang tak baik yang dia buat, dia ingat. Ingat. Dan payah terlupa benda salah yang dia buat. Nah, sebab tu lepas menangis-menangis dengan Tuhan. Takut sama-sama, takut Tuhan tak maaf. Takut sama-sama, takut Tuhan tak ampun. Maka istighfar pula. Lepas taubat pula. Takut. Dan banyak dia menangis, banyak dia teriak. Banyak dia manja, banyak dia berdoa dengan Tuhan. Bapa, duk gambar, duk ingat maksiat yang dia buat. Ada pun ta'at dia, nah, dia tak besar, dia tak menghargai mana. Walaupun dia rajin nak buat, tapi dia terlupa, tak ingat dah, kata dia buat gapo daripada kebajikan. Itu hak diri dia. Ada pun dia orang lain, yang buat ke dia, aneh, sifat ahli syurga ni, kalau orang buat baik, dia tak lupa budi bahasa. Ingat sepanjang masa. Ingat sampai bila-bila. Ingat sama-sama. Nah, tapi orang yang menyakiti dia, buat tak baik ke dia, dia pisah lupa. Dia pisah kerak tahu. Tak ada mimpi boleh hati dah. Masuk telinga ni, tubik telinga ni. Nah, itu dia. Jadi, dia tak besar. Itu. Ini sifat ahli syurga. Nah, Allahu Akbar. Saudara, maka berlaku banyak keluar tajuk sikit tapi comel dah telitah mari kena royak kadang-kadang. Nah, saudara, kalau ada isteri macam ni, kalau ada suami macam ni, yakin kata bahagia keluarga, baik keluarga. Jikalau seorang isteri juga sepanjang hidup dengan suami dia, ada suami buat dia baik dan salah. Perbuatan suami ada menyukakan dia dan ada mesedihkan dia. Nah, ada menyukakan dia dan ada menangiskan dia. Sepanjang umur hidup ni, ya ada, tak dapat tidak. Ambillah pia-pia pun. Nah, ya lagu tu. Baik. Maka jika suami ni ingat tak lupa-lupa, ingat sama-sama, nah, perbuatan yang baik yang isteri buat kepada dia. Layak, hormat, khidmat, lembut-lembut, nah, ikut ta'at, ikut perintah. Nah, hadir. Laya. Sebaik-baik laya. Ingat. Tak ada lupa-lupa. Nah, maka kau lama kau kasih kepada isteri dia. Kau lama kau cinta. Kau lama kau mesra. Kau lama kau nak buat baik. Sebab apa? Sebab dia ingat gambar benda baik-baik yang isteri buat ke dia. Dan sebaliknya pula, benda yang tak baik yang nah, kadang-kadang berlaku isteri buat ke dia, nah, dia tak ambil boleh hati dah. Dia tak hapas tepi. Bahkan dia nah, apa ni? Toko busting siapa. Tak ingat dah. Nah, ada. Jadi perasaan tak baik tak akan ada dalam hati dia terhadap isteri. Sebab apa? Dia tak boleh, tak boleh hati dah. Dan kalau berlaku pun, dia kata ini cuba daripada Allah. Nah, hadu. Maka yakin, kata suami ini, makin hari makin baik, dia buat kepada isteri dia.
Dan sebalik pun sama juga. Nah, jikalau isteri, nah, perbuatan suami yang buat ke dia, ya memang kadang-kadang salah, kadang-kadang comel, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik, begitu. Ya bahasa dia. Tapi semua perbuatan yang suami buat ke dia, hak baik, hak comel, ya ingat tak lupa-lupa. Ingat sungguh-sungguh, cam kencai kata. Atau ingat benar-benar. Ingat sangat-sangat. Maka mesranya dengan suami dia. Wakwi dia tambah lagi nak khidmat. Tambah lagi nak buat baik. Tambah lagi nak layan. Tambah lagi nak orang panggil apa? Nak buat baik seboleh-boleh. Sebab apa? Sebab dia bergambar suami buat baik ke dia. Ada pun kesalahan sikit sebanyak berlaku ketika-ketika. Nah, lepas berlaku-berlaku ni, dia tak ada ambil boleh hati dah. Dia ambil tak tepi, dia ambil lepas tahu. Saudara, maka yakinlah. Kalau mana-mana keluarga lagu ni hidup, lagu ni perasaan isteri terhadap suami, suami terhadap isteri dia, maka ambil tahu. Pada golek 99% keluarga ni cerah bahagia. Walau masalah ada. Walau cuba ada. Tapi cerah bahagia, bahagia, bahagia. Tapi sebaliknya, hak ni banyak berlaku. Hak sana ni tak banyak berlaku. Walaupun ada berlaku, tapi tak banyak. Tak banyak. Saudara, sebab itulah masalah. Nah, banyak dari rumah tangga. Sebab itulah masalah. Lepas berlaku, berlaku. Nah, lepas balah, balah. Lepas masa muka, masa muka. Lepas bertekan, bertekan. Sebab apa? Sebab jarang nak buat asal ni. Lepas tu, banyak wah ni, anak rakyat ni. Nah, maka pecah keluarga. Hancur lebur keluarga. Tak bahagia keluarga. Walaupun tak sampai kepada cerai, tapi tak bahagia. Jikalau suami, nah, tak ada ingat malaikat benda hal tak baik yang isteri buat ke dia. Nah, duk ingat hal tu ya. Duk ingat isteri lawan mulut dia. Isteri akak sorok. Isteri buat benda tu benda ni yang dia tak kena. Isteri tak reti dengar. Isteri lawan. Ha, dia ingat hal tu. Dia ingat hal tu. Adapun benda baik yang isteri buat ke dia, nah, tak ingat pun. Dan tak ada bahasa nak ingat. Ha, maka makin hari makin duduk, hati kau luka, kau luka, kau luka. Sakit hati kau berat, kau berat, kau berat. Nah, buruklah. Kalau bergudi kat buruk, wala'iyadzabillah. Saudara. Dan juga sebaliknya, kalau isteri, nah, tak nampak langsung daripada perbuatan suami, yang banyak buat baik, tapi tak nampak. Nampak hal tak baik tu. Dia ingat hal tak baik tu. Hal baik yang dia buat, tak ingat sikit mahbub. Nah, supaya suami tak ada wak langsung baik ke dia. Nah, sebab apa? Dia bergambar hal tak baik tu. Dia bergambar sorok suami dia dah. Dia bergambar suami jeling. Dia bergambar suami mengepek. Dia bergambar suami orang panggil apa? Muka masa, mata merah. Dia siapa kadang-kadang siapa tangi. Dia bergambar tu. Nah, dia bergambar suami paling belakang. Tak padu. Nah, ada. Duk gambar benda lagu tu. Maka bagaimana nak bahagia? Sebab apa? Sebab kita dia ingat benda tak comel. Nah, ada dia. Maka adakah kita dia ingat benda tak comel ni? Adakah nak berlaku benda comel? Bagaimana nak berlaku benda comel padahal kita dia ingat benda tak comel? Bagaimana kita nak winapa air ni padahal kita duk kucar sok mau wikro? Tak jernih. Saudara. Nah, dan sebalik pun serupa juga. Nah, kalau kita duduk gambar benda jernih sok mau, jernih hidup kita. Duk gambar benda comel sok mau, maka comel hidup kita keluarga. Nah, Allahu akbar. Baik. Itu sikit sebanyak. Ketiak maridah, sedih sikit masuk sikit. Sebab apa? Sebab masalah keluarga ni banyak benar-benar. Nah, yang duk berlaku di hari lalu ni. Saudara.
Allahu Akbar. Baik. Maka saudara semua, sebab tu hati-hati, ingat-ingat, jangan kita hidup hari kita we ada pada kita sifat ahli neraka, jangan. Iaitu perbuatan kita, kita ingat hanya hak baik ya. Hak tak baik tak, tak ingat, jangan lagu tu. Bahkan kita we hidup supaya ahli syurga. We ingat benda yang tak baik yang kita buat dan we kita tak ada besar dan tak ingat mana benda baik yang kita buat. Hak kita sendiri. Tapi kalau perbuatan orang kepada kita, kita ingat we banyak yang lupa benda baik yang buat kita dan kita jangan ambil boleh hati, kita jangan ingat pisau hapuh we raih daripada otak dan daripada hati kita jikalau ada setengah orang buat tak baik kepada kita. Ini sifat ahli syurga. Maka mari kita semua-semua mari sifat dengan sifat ahli syurga. Saudara semua. Allahu Akbar. Maka benda yang berlaku ni pelajaran besar saudara. Pelajaran besar. Nah, ha tu. Baik, maka nak gayak tambah lagi. Tambah supaya tambah yakin kepada kita lagi saudara semua. Jadi di Mesir pada masa dulu, nah, berlaku pada satu ketika. Jadi ada seorang nama Khalid. Nama dia. Khalid ni kerjaan dia adalah orang menjaga api, menyalakan api dalam masjid. Orang nanti cucu api dalam masjid ucerah supaya orang boleh mari semayang, orang boleh mari mengaji. Tu kerjaya, tak ada hak lain. Dan dia daripada orang yang tak ada ilmu lah, sebab tak ada mengaji, sebab dia tak ada belajar. Nah, cuma dia khidmat mujo cucu api, pingat api, menyalakan wicirah dalam masjid untuk memudahkan orang semaya baik dan orang boleh buat majlis ilmu. Bucu tu bucu ni tu saja. Nama dia nama Khalid, nama dia. Maka lagu tu duduk hari-hari. Nah, sapa kepada minggu, minggu-minggu sapa ke bulan, bulan ke bulan, sapa ke tahun, begitu hidup dia. Saudara. Dan pada suatu hari berlaku benda yang tak comel lah pada zahir itu. Tapi hakikat benda comel sangat-sangat. Allah sadar. Banyaklah hidup kita. Nah, yang kita tak suka sebab kita berasa kata benda ni tak baik bagi kita. Berasa kata benda ni mudarat bagi kita. Sebab tu kita tak suka we berlaku. Dia berlaku kat sedih hati. Nah, masa yang muka menangis kadang-kadang. Padahal benda tu tu yang kita tak kena, tak setuju tu kadang-kadang baik besar bagi kita. Nah, support Khalid ni saudara. Maka tengah-tengah dia duduk, cucu api menyalakan api dalam masjid. Dah betul liling ke, betul miok ke, tak tahulah lagu mana pada masa tu tu. Nah, sebab dia panggil pun kita boleh kata 200 ataupun 300 tahun lepas mari dah. Masa tu tu api tak ada lagi ni, pelita tak ada lagi pada masa tu. Saudara. Maka tengah-tengah dia duduk menyalakan api di masjid bucu tu bucu ni, bucu tu bucu ni di Jami' Al-Azhar di Mesir, masjid yang besar tu sampai ke hari ni. Nah, dah ada besar begitu. Maka dia lalu, nah, di hadapan satu jemaah, satu kelompok pelajar-pelajar yang duduk mengaji ataupun duduk baca belum daripada guru nak main mengajar. Duduk telah buat dia, duduk kecek, duduk bahas, dah duduk bicara hak ilmu. Ya lalu, tiba-tiba ada seorang ramai-ramai hina dia. Hina siapa? Hina Khalid sana. Bosai wehmu. Orang jahat-jahat duduk jauh. Gimana, apa orang jahat ni? Subhanallah. Saudara. Maka orang jahat ni sungguh hina. Tak ada orang hormat kepada orang jahat. Saudara. Orang jahat duduk mana orang hina? Nah, sebaliknya orang ilmu ada duduk mana orang akak? Sebab ia bukan orang akak. Tu hai akak orang ilmu ada ni.
Nah, kehormatan ada. Sekadar dia ada. Ilmu

dia. Oh, bukan. Jalan biasa tu pun dia mau mari pak tunduk duk nak kunjuk tangan dah. Dia mau hormat, dia mau rendah diri dah. Tapi orang dia hebat kali. Siapa kau orang akak dengan khisi tak tahu pala gitu pakai pegai tangan tu pegang. Saudara. Maka seorang umur ada dah lah dia tu, orang bukan orang muda dah dah. Umur hulu ketua dah. 40 lebih dah. Saudara. Ni Khalid ni. Maka dia mau kata, bosai weh mum. Gimari-gimari, gapo kau orang jahat-jahat kita jauh dah jauh-jauh. Jahat-jahat nak mari duk kau ni. Mari jalan lagi mari kau ni. Allah, saudara. Ni, maka kalimah tu masuk dalam akal fikir ya. Masuk pas ke dalam hati dawai tu. Ni, maka menangis dia. Menangis. Sebab apa? Dihina berat. Lalu tu dia niat Allah. Ya niat dia azam kata aku nak jadi orang alim. Supaya orang tak hina aku lepas pada hari ni. Aku tak selok diri aku tak jang. Diri aku jahil sampai mati. Hina kejahilan ni. Di sini dia mau panggil wahai jahil. Di sini dia mau hamba. Lebih pada binatang. Kalau gitu, niat azam kata aku tak sejadi orang jahil. Aku tak sedut lagu ni. Aku kena alim lebih daripada orang kata ke aku. Ha, jadi palang saudara semua. Palang. Maka, di situ dia tinggal kerja dia. Tinggal kerja apa? Kerja ada tujuh hampir saat ini lah. Nah, maka mula start ngaji. Berapa umur dia? 40 ni dah saudara. Oh. Nah, baru nak mengaji. Maka mengaji dengan apa ni? Dengan semangat. Mengaji dengan kerahai. Mengaji dengan dahaga. Mengaji dengan nak sungguh. Mengaji dengan tangcai. Mengaji dengan semangat yang limpah. Saudara. Nah, maka Allah mengaji ni nak di nak ya. Sebab apa? Pelajar aja duk ngaji pondok baik. Ngaji hafiz ke, ngaji pondok kitab ke, ngaji sekolah ke mana-mana. Sebab apa? Jadi makan masa budak baru nak boleh. Sebab selama mana dalam hati dia tak ada mari perasaan nak ke ilmu, selama tu mengaji jadi tua perakop lagu tu ya. Ngaji tak boleh. Kalau boleh tak sungguh. Boleh sikit-sikit tak bilangin. Sebab apa? Sebab dia tak ada nak. Dia mengaji sebab apa? Sebab orang tua suruh. Ngaji sebab apa? Sebab dia tak mengaji orang tua marah. Maka mengaji dengan terbaik. Naik apa? Duduk dalam majlis. Tapi hati duduk lain. Otak duduk lain. Sebab apa? Dia tak ada nak. Maka ini kebanyakan pelajar ilmu lagu ni. Sebab tu, orang Jepun tak lama dia duduk baru nak boleh. Lepas tu boleh ketika mana? Boleh ketika dia nak. Tapi nak pergi mari perasaan nak tu dia lambat. Saudara. Nak pergi mari perasaan nak tu. Oh, pakai masa lah. Nah, sebab tu boleh budak main ngaji. Kalau ramai-ramai tu. Walau otak sama ya IQ. Cerdik sama ya. Kurang cerdik sama ya. Misal kata. Tapi, ngaji tak sama. Di segi boleh banyak sikit tak sama. Nah, dengan makna apa? Dengan makna, mana-mana budak yang dia ada perasaan nak, maka orang ni dia derah pada orang lain selalu dah. Dia derah pada orang lain selalu dah. Sebab apa? Sebab dia nak. Dia kata nak, kita terlupa letih. Dia kata nak, kita gerbel belakang. Nah, supaya nak kepada orang betina lah. Nah, Allah jauh pergi. Panah ni tak apa. Niat tak ada ni. Tak apa cara.

0: juga ubah minyak boleh. Sebab apa? Nak pergi berjumpa tu. Kali jauh-jauh tak apa dah. Nak buat piah-piah tak apa dah. Sebab apa? Sebab nak ke dia. Nah, duk mana rumah dia? Duk hatiyai tu. Gi. Nah, buat motor sampai ke hitai tangan-tangan hangus bakar di matahari. Gi. Saudara. We nak lagu tu. Kalau mengaji nak lagu tu, ngajilah berjaya. Ilmu payah ke mana pun dapat dan boleh faham. Sebab apa? Di hati nak. Tapi perasaan nak tu ya lambat. Saudara, ya lambat. Nah, ada. Saudara. Maka Syekh Khalid ni umur 40 ni dah baru nak ngaji. Sebab apa? Sebab dia menghina dia. Kata hudah ke dia. Nah. Maka dia start ngaji dengan semangat yang limpah, dengan nak sungguh-sungguh. Nah, maka ngaji beberapa tahun saja dapat ilmu dan ditahbih orang lain. Ditahbih orang lain. Saudara, saya kelih satu mainnya kila apa? Kila sekit dia tak air batu tu sekit namkang tu keliling betul tu kelih budak belama dia, budak tu budak Jepun ke budak Cina ke tak ingat, wallahu'alam kakak-kakak masalah tak ingat, tapi budak ni saudara semua maksud tewas lah 8 orang lebih kurang. Maka semua tu nak benih belakang. Saudara. Tak ada siapa nak Allah. Tapi, nasibnya, takdirnya, budak ni, perempuan ni, daripada Jepun atau Cina ataupun tak ingat lah. Dia mula tu, tubik tu je geboh. Geboh. Allah, semai geboh. Nah, maka, dengan sebab dia geboh tu, waktu dia lambat. Sanggi pula ada orang lain. 7 orang lagi. Tapi ia tak jangan Allah. Ia nak benar sungguh. Maka daripada asal nak benar. Belum pada geboh. Buat main geboh. Pak nak benar lebih pada tu. Perasaan dia. Kuam ya ang cena deben pin song tau. Maka dia mau tinggal pula dah. Dia bangun semula. Gik. Lupa kata dia tak rok. Nah, supaya orang gila. Saudara. Nah, Allah. Pum-pum-pum. Akhir benih dia juga. Allah. Dia masuk dengan masa tu. Number one dia. Siapa sencai orang awal-awal? Sebab apa semua tu? Adakah orang tak pandai? Pandai. Adakah orang tak ada nak benih? Nak benih. Tapi, kuam kerahai hidup dia lebih pada hak lain. Semangat kuat dia lebih pada hal lain. Sebab tu dia pergi, nak kuat, nak apa. Nih, itu akhirnya benar ya. Allah, saudara. Maka begitu juga. Nah, misalnya, saya ambil contoh saya. Padahal saya mengaku dulu ni. Kata, saya bukan orang yang banyak ilmu. Tak. Saya bukan orang yang hebat. Saya penuh kekurangan. Bukan tahu Allah, ini hak sungguh. Nah, kecek tak mengepah lagi. Saya, saudara semua, duduk rumah, ngaji tak ngaji? Nah, pas mula orang tua ni gak, dia tak boleh ngaji kot lain. Kot agama ya. Duit banyak anak habis tak apa. Siapakah habis langsung pun, jangan. Asal anak ngaji agama. Itu orang tua. Nah, tu yang balas baik sebaik-baik balas kepada mula orang tua. Kedua-dua. Maka mengaji duduk di tebing ni, terlubai. Nah, ngaji ngat tebing. Sebab tak ada nak. Malah pula tu. Nah, banyak tak masuk kelas daripada masuk kelas. Benda tak jomel ni. Tapi kajak benda berlaku sungguh lepas mari dah. Jangan siapa ambil tiru buat lah. Saudara. Nah, malah. Lepas tu kak, hari-hari duduk nak main. Sebab minat main. Berakhir berlaku. Boleh berakhir main. Bola berakhir benar-benar. Saya sepak berakhir. Ikut kila apa berakhir belakang. Bola, sepak, boleh, badminton. Nah, petong. Nah, pingpong. Nah, gapo asal boleh main berakhir belakang. tapi mengaji malah sumo. Saudara. Maka dia, kita tak ada nak ke dia mengaji pun. Walaupun kita bukan kata IQ kita tinggi dan bukan bawah, hamba orang dia lah, kita kata tengah-tengah. Tapi dia kita tak usik. Dia tak ada nak dia mengaji, dia tak mengaji. Sebab tak mengaji. Gih kelek, dah patul lah. Kadang-kadang orang ngaji lepas, dah lupa habis. Nah, saudara. Maka, tapi tak kedainya, nah, dengan sebab orang tua berkali, nah, boleh naik ke Syria. Naik ke Syria, saudara semua, di situ sesah. Kata Allah, aku, mari buat apalah ni. Bukan tempat aku sini ni. Nak mengaji apa aku tak tahu apa ni. Dua hari tu malah. Dua hari tu lari. Ning natijah. Nah, Allah sesal sungguh-sungguh. Dan takdirnya ada seorang doktor mengajar nahwu sedap benar. Menarik dia mengajar. Wicikan dia, cara dia mengajar. Ilmu dia. Cara bui dia. Semua menarik kita semua. Menarik. Jadi kita kelam dengan mengajar dia. Serta kita nak. Mari perasaan nak tu ada. Mari. Nak ke dia. Saudara. Dan di situ mula mengaji sungguh. Siapakah orang lain sudah ngaji, pergi tidur, saya pergi ngaji tambah pula. Naik kereta dua terik pula. Klik depan rumah ni mengaji dengan abang. Dan abang hak ilmu boleh di pondok. Dan nama bemak dia. Lanjut di lamlong lah ni. Nah, itu dia. Ngaji dengan dia, sudah di sekolah. Orang lain klik di asrama, klik di hopat. Saya nak kereta pergi ngaji dengan dia. Tiga jam pula, dua jam, tiga jam pula ngaji dengan dia. Lagu tu, sehingga khotel kita. Saudara. Maka, masa start-start yang kita nak tu, maka Tuhan beri sungguh. Jadi, bahasa, gambar benar. Maka boleh baca, boleh tak baris kena, boleh erok ni, macam tu. Boleh sekadar ilmu. Nah, tapi, orang kata apa? Dia kata, ketika kita tak ada berasa, ngaji panjang pun supaya tak ngaji. Dia mari puasa enak, masa tak lama, ya boleh. Nah, maka kena dengan patah Arab kata, menjada wajada. Siapa bersungguh, dapat. Maka ni bukan bak ngaji agama saja, setiap medan. Setiap medan. Bak kerja, weh, wak umuh, misal kata. Orang dia kerja lepas-lepas, so gau. Tapi hati tak ada nak dah, tak ada nak pandang. Tak ada nak buat pandang umur sendiri. Tak ada nak boleh sampai mozak. Tak ada nak pandang melah. Dia mahu suruh gau. Gau ke mati kan ni. Melah tak apa-apa kesu. Ikat mata pun tak kerti apa kesu. Sebab apa? Dia tak ada nak. Ya, sekadar gau seminggu tu dia mahu buat. Tapi cuba terlalu budak mari hal lain. Nak ke dia? Nak kerti, nak pandang sebab boleh buat banyak perkara. Dan masa depan, boleh dia dikerja kita. Nih. Dak lagu ni, tak lama ni. Hak ni duk gaul mari, 5 tahun dah. Budak ni baru mari ya baru ni. Tak apa setahun, ikat batu boleh dah. Tepek mozek boleh dah. Melah boleh dah. Sebab apa? Ya nak. Saudara semua. Tak kira. Sebab tu, saya mula buat masjid ni. Di pondok ni. Ingat lagi. Sebab masa tu saya buat dengan orang panggil apa Nechan Uretong. Nah, Beji nama apa Beji nama dia tak silap Beji. Uretong. Saudara. Buat dengan dia. Maka budak-budak ya ramah 20 orang 30 orang maju dia pada masa tu. Dan kita ni buat ni hak muniti, hak di hadjai. Nah, maka ya we masa camkat sebab tu kena we sudah lain masa dia. Lalu itulah kita nak upah ni cakap apa-apa tak boleh takut. Takut tak boleh sudah. Dia kena upah agama. Lalu tu upah beji tu. Orang tam. Nah, tu. Maka ada budak sore. Dalam agama tu tak support orang dia. Budak baru ya. Mari pak. Ya. Orang tepek mozek. Ya tepek. Tepek tak ke mana mozek be. Ha. Ya kru. Nah. Ya kru. Ya krien. Nah. Ha tu. Orang lain tu gaul-gaul gitu. Dah, tu gaul mari boleh-boleh. Tak tanya. Tapi ya, tanya. Baik, tak ke mana baik. Gitu. Panacan ni pun bukan dekat upik. Orang mahu kita. Oh, tak lagu ni dek, gini. Patekai gini-gini, ukur ni dek. Ya, mari kerja.
1: Dalam sebulan lebih-lebih ya. Beli kat Mozadah.
0: Ya, saudara.
1: Nah, itu.
0: Juga, orang nak masak.
1: Nah,
0: dia morning suruh apa? Suruh siya ikat. Siya ikat. Dan perasaan minat nak buat ada. Tak ada. Maka dia siya ikat situ. Tak pandai masak. Kalau masak-masak pun tak sedap lah. Sebab ia bukan tukang masak. Tapi cuba terang. Mari soalan lagi. Kelepak tu perhati. Oh, bebuh gitu. Bergarai buat orang buat ni mula-mula. Nak gulak kena buat gini dulu. Buat lepas tu buah tu. Oh, buat lepas tu bau. Buah kakah kemprung. Oh, lagu-lagu tu. Ha, perhati, perhati, perhati, perhati. Saudara. Orang tak pandai pun dia pandai. Dan sedap super tu ya. Nah, ha tu. Saya lah ni tak pandai lah masak. Nah, sebab apa tinggal mari. Nah, ha tu dia tak ada besok masak mari lama mana dah sebab mama belaka duk masak. Belum pada rumah utama, ketua duk masak. Mula-mula kelik. Tapi duk suria pandai masak. Sebab apa? Sebab kita kena masak setiap hari. Nah, maka ni sebagai pengalaman buah-buah ialah hari ni saudara semua. Jadi saya ada kawan seorang orang bakar. Nah, nama Bemang. Ya, yeah, duduk di Patung Tani. Lah ni jadi tokek besar lah, tokek buat roti jual laku benar-benar dia. Bemang. Bemang ni saya duduk dengan dia, buat uin dengan dia. Masak dengan dia. Dia pandai masak. Nah, orang panggil po Prik Paula. Apa tu pula gapo lagi? Apa ni? Dia pandai. Tapi orang kita tak sama. Orang ni hot ni sedap ni buat ni. Hal lain aku kan. Orang tu pula gula sedap, hal lain aku kan. Ada juga orang hawa sedap belakang gula pun sedap, wak ni pun sedap. Ada juga. Nah, tu orang tina lah pada goliknya. Tapi kalau orang yatin ni gak, kadang-kadang sedap hal ni, hal lainnya kurang. Nah, gitu. Maka, saya duduk dengan dia, saudara semua. Saya boleh. Boleh apa? Boleh ilmu buat perikpau. Pada masa tu. Dan buat, bukan nak kat diri dah. Tuhan bagi hari tu. Jadi kita buat supaya tuan tamram. Supaya memang buat. Sedap supaya dia dah. Sebab tu lepas dia kelik, dia mahu tahu itu Dewi, wak pau oh sedap. Saudara, lah ni terlupa habis dah, wak aku mana tak tahu dah. Tapi cerita tu. Sebab apa? Sebab kita perhati. Sebab duk makan sedap sungguhnya wak. Eh, wak aku mana eh? Nah, lepas tu dengan dia, walaupun tak ada gaya atau memang wak aku mana, tak tanya kita perhati ya. Oh, ya wak tu lu dengan mula. Bila lepas tu dia tumbuh. Bila lepas tu gitu. Bila lepas tu gini. Oh, lagu ni. Ha tu. Maka kita pisah buat lepas tu. Jadi alhamdulillah. Saudara. Nah. Adapun gula, saya boleh gula kau dulu. Dan sedap juga alhamdulillah. Ni bukan nak kat diri pun tapi pengalaman goyak. Sebab apa? Sebab satu masa dia tukar semua. Bulan ni kita wing aja ni. Bulan ni kita wing orang ni. Patut gula ni saya boleh daripada beseng. Orang betul. Lain dia buka pondok baru beseng dia betul. Boleh dengan dia gula. Oh, gula awak lagu ni. Oh, buah ni dulu. Lepas tu buah tu. Lepas tu buah sate. Lepas tu, oh macam ni. Saudara. Tapi kalau letakkan tak. Nah. Walau kelih dia gula. Puluh-puluh tahan pun tak ada. Sebab dia tak ada nak buat. Saudara. Aduh. Kalau gitu, setiap medan. Ha, kembali klik kepada dia panggil cerita kita. Nah, dengan Syekh Khalid Saning. Saudara semua. Maka kelih, umur 40 ni dah. Baru nak start ngaji, mula nak ngaji semula. Sebab dia mau hina dia, dia mau dutuk dia. Siapa kaya ni ambil. Repang keputusan kata, aku tak siap diri jahil pada ni. Aku tak siap diri hina aku dengan jahil pada ni. Maka sungguh hadap ngaji, sungguh-sungguh. Maka lepas tu je apa? Jadi Syekh Khalid Azhari. Jadi ulama besar pada masa tu. Kayak kita penuh. Sampai hari ini, orang duduk mengaji kita aja di ponok-ponok rumah kita. Kita nahu lah, kita balaruh lah, kita tu kita ni. Duduk mengaji kita dia. Ya, saudara. Sebab tu, jangan kita hina orang. Okay? Sebab apa nak berlaku esok hari, tak tahu, saudara. Tak tahu. Saudara. Nah, Allah. Dan, segi ni, ia boleh setiap segi. Dia kacik dah, kacik selalu. Nah, misalnya, orang panggil apa? Siapa saja, kalau dia ada benda ni, ikut duk. Jaya dia. Gapo? Iaitu, mayut naikkan rindu, orang panggil. Ya, rindu telur. Lepas tu, tuk dan. Macam dan dia. Terabdai ti kuam yak, kong raumi.
1: ในจิตใจของเรานะเราจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทุกด้านของชีวิตจะเป็นในแง่ดุนยาก็ดีหรือว่าในทางอาคิเราะห์ก็ดีตราบใดที่เรายังมีความกระหายอยากเรียนรู้ต้องการอยากได้อยากได้ความอยากตราบใดที่ความอยากยังมีในตัวเราตราบนั้นเราพัฒนาตัวเองได้ตลอดอย่างนี้ทุกสัตว์ทั้งหมดนะอาตุบัยอัลลอฮฺอักบัรมาก็ kita hari ini nih ngaji sungguh nah ada dia tak pandai masak we pandai masak nak sungguh-sungguh boleh nah orang tak jahit tak pandai nak we pandai jahit boleh ya boleh we ada nak ya sama ada masak sama ada berjahit nah sama ada tukar rumah nah sama ada lepang apa git igat ikat dia lauk tak geti dia kata nak kelih orang okay? Ya kan geti nak menyalak sutung ya geti nak mengair ya geti tak asal kuham ya kita tu ada nah lebih-lebih lagi pak ilmu nak ya boleh saudara nah gitu nah Allahu Akbar baik saudara semua maka ingat baik-baik dua cerita yang saya cerita hari ini. Cerita pertama orang yang lobeh tu pergi buat haji tu jangan lupa sekali-kali saudara. Dan yang kedua cerita Syekh Khalid Sani jangan terlupa. Nah, dan hok nak ingat lagi sifat ahli syurga, sifat ahli neraka. Nah, terlupa buat jahat orang ke dia dan ingat sama-sama orang baik ke dia. Adapun hok dia sendiri tak ingat mana benda baik dan ingat tak lupa benda hok dia buat salah. Nah, supaya dia orang panggil apa? Duk pisah nak bersih sama diri dia dan berasa nak buat tambah dan tak berasa cukup nak buat ibadat. Sebab apa? Dia berasa tak ada, berasa tak ada. Nah, tapi orang yang berasa ada, ingat pahala dia, ingat ibadat dia, tak ingat maksiat, dia malah mempadai dah, banyak dah. Buat tahu mana lalu. Dia mulai sikit pada kita lagi. Weh, ada semua. Allahu Akbar. Nah, baik. Saudara semua, klik kepada masa sebab saya pun kena ada kerja sikit pada pagi ni. Lalu tu mari sama-sama kita baca selawat dari surat aurat tu. Dah di muka 32, di akar 10. Saudara semua. Nah, itu dia. Baik. Mari sama-sama kita baca selawat jazallahu anna. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma khalaq. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma fil ardi wassama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma fil ardi wassama. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma ahsa kitabuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a ma ahsa kitabuh. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu mil'a kulli syai. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu adada ma alimta wa mil'a ma alimta wa zinata ma alimta wa midada kalimatik. Kemudian mari sama-sama kita wisalah ke Nabi dengan salam desmaya itulah yang kita baca lah at-tahiyyah tu, iaitu assalamualaikum tu. Mari sama-sama kita baca 10 kali insya-Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Baik, kemudian mari kita baca doa hari kita bagi pada hari majlis hari Sabtu baru ni 47 tu. Dan doa khitam tu. Mari sama-sama kita baca insya-Allah. Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidak wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad wa lakal hamdu hamdan da'iman ila al-abad. Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidak wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad wa lakal hamdu hamdan da'iman ila al-abad. Allahumma lakal hamdu bi'adadi man hamidak wa lakal hamdu bi'adadi man lam yahmadka wa lakal hamdu kama tuhibbu an tuhmad wa lakal hamdu hamdan da'iman ila al-abad. Adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata 'arsyika wa midada kalimatik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima salatan da'imatan bidawami mulkillah salatan turdika wa turdihi wa tarda biha 'anna ya rabbal 'alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima.